Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Je.

Anda sedang mendengar Suara Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Pada pagi ini masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk berita tamu bahasa Melayu Sawata Jala pada pagi ini. Untuk pada pagi ini, apa khabar dan akak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancar ke umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya.
1: Perdana Menteri menegaskan pengeluaran ordinan darurat pinjaman sebanyak 400 bilion baht bertujuan mempercepatkan bantuan dan juga mengurangkan beban rakyat. Beliau berkata walaupun pihak pembangkang menyuarakan kebimbangan mengenai disiplin kewangan negara, kerajaan perlu segera bertindak menyelesaikan masalah rakyat dan memulihkan ekonomi. Kerajaan juga menegaskan projek Thai Choi Thai Plus mempunyai matlamat membantu rakyat dan juga merancakkan ekonomi negara serta tidak mahu dibandingkan dengan projek lama kerana boleh menimbulkan konflik politik. Kementerian Kewangan bakal bentang program Thai Choi Thai Plus bersama dengan plan pinjaman lebih kurang 200 bilion baht kepada Kabinet pada minggu depan. Pendaftaran masih ikut jadual asal iaitu bermula pada 25 Mei dan juga boleh mula guna bantuan pada tepat 1 Jun 2020 ni. Antara bantuan yang diumumkan untuk program Thai Choi Thai Plus bantu 4,000 baht seorang dibayar 1,000 baht sebulan dalam dua fasa. Sementara untuk pemegang kad kebajikan negara akan terima tambahan bantuan 700 kok menjadi keseluruhan 1,000 baht sebulan. Kerajaan juga menegaskan bahawa pinjaman 400 bilion baht yang diluluskan sebelum ini sudah sah di sisi undang-undang dan tidak menjejaskan pelaksanaan projek bantu rakyat.

Untuk berita utama Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini, kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi berita utama Bahasa Melayu Sabah Terjalar.

0: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

yo buat hijau perakit yo tepung orang panggil supa juga dengan hak cat hangan. Ha, boleh kita nak pergi cari, nak call kan periksa tu boleh berlaku deh. Yo patu dalam masalah ni kita mari tengok deh. Dalam wilayah jala kita tuju mana ratik hak duduk buka rap semak. Macam nuingan rasyakan hak dalam wilayah jala deh, iaitu ada Samnak Ngan Rengan Jangwat Yala deh lo ni yo buka rap semak bandit rengan macam tembun kota terak satu atra yo nono satu oge bandit rengan wood kan seksa tu perinyatri tuk saka wisha makna kata kita ngaji cup habis bahagia gapo pun boleh semak belako tapi kena ada pum lam nau duduk dalam tembun kota terak. Yo mi orang hok duduk dalam pum lam nau saja deh patu yo ya atau ngan yo tu deh kita kena orang panggil apa sonjai ti ja rian ru patu ado cit asa wa kichakam setiap kichakam hok tambun hok muban deh patu kita boleh orang panggil apa wa ekasan wa krongkan dengan diri sendiri boleh ha kalau pia ado kuna sombat betu dengan hok yo goyak dua sekara ni bolehlah patu duduk dalam pum lam nau tambun kota terak deh bolehlah ge hatta bai semak dengan diri sendiri di Samnak Ngan Rengan Jangwat Yala yo buka rap semak tu deh tepat 18 sapa tepat 22 Pruskom hari ni tepat 15 dak sapa lagi 18 makna kata hari laso hari Senin hari Senin rape tepat 18 sapa tepat 22 Pruskom bolehlah adik mana hok duduk dalam kota terah tu boleh gi hatta bai semak tapi kena ngaji cup wood perinjatri deh ha boleh mari hatta bai semak di Samnak Ngan Rengan Jangwat Yala deh mari krok bai semak patu yo ada preso yo ada sempat tam kebuankan kantor yo lah deh yo patu kita lagi berehat dengan satu lagu mari jumpa dalam pusingan yang kedua ada lagi temnengan rasakan mari sapa deh.

Ya, masuk pusingan yang kedua deh kita mari tengok kata nuingan hok buka rap semak ada di mana ratik deh yaitu rong payaban ya lah yo buka rap semak luk cang mau berikan hok ning tamneng pu cuai tanta pet satu atra bagi adik hok ngaji cup prakasania bat pu cuai tanta pet patu boleh gehata bai semak dengan diri sendiri di kelungan sapiakon bukon ชั้น2เดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน10ชั้นโรงพยาบาลยะลายอบุกอรับสมัครตปะสบลละสัปตปะ21พฤษภาคม2569เดฮารินิงตปะ15มานกาตอมเบจฮารินิงสัปตปะ21พฤษภาคม2569กาละอดิมานอฮองาจีBetul dengan wood hok goyak ni bolehlah gi hatta bai semak dengan diri sendiri dah. Patu satu lagi iaitu samnak ngan PPCH pacam jangwat Yala yo buko rap semak kat leuk bukkhon dah pen luk jang tamneng panak ngan thua pai satu atra hok ning bagi adik hok ngaji cop wood PWS thuk sakha wisha patu kena ada bai anuyat khap rot yon 3 thang patu beso wak hijo bawa kereta mari dok renoh pada 3 thang deh ha patu hok ning boleh ge hatta bai semak dengan diri sendiri di samnak ngan PPCH pacam jangwat Yala yo buko rap semak mejo hari ning sapa tepak 18 pr sapha kom 2569 deh kalau adik mano hok ngaji ada wud pawaso patu ngaji cop bahagia gapo tak apa wud pawaso ni bolehlah gehata bai semak dengan cepat-cepat deh dengan sebab lamdap hok kita semak tu kalau kita preso kalau kanen orang panggil kanen hok kita so ya samo ya boleh samo patu kanen sempat boleh samo lamdap ning pok dah hok ya nak mari kira kata nak ambil pio masuk kerja kalau pio semak banyak boleh lamdap mula-mula mi okat nak boleh masuk kerja kalau pia hok lamdap lama jadi kena tunggu hok ni lamdap kan semak tu yo samkan juga deh patu kita mari tengok tamneng ngan hok ekachon dale wilayah jala dale maso learning deh iaitu ada borisat punyapat construction jamkat yo buko rap semak tamneng chang komputer satu atra patu tamneng chang teknik tato fiber satu atra hot tamneng chang teknik tato fiber ni bagi adik lelaki dah patu dua tamneng ni yo rap umur 20 naik ke atas patu wood pawaso naik ke atas dok jamkat saka makna kata kalau pio pana be kikom chang komputer pio ada pasukan besok kerja ni boleh lah semak masuk dah di borisat Punyapat Construction dah borisat duduk di akan Songkrok Tambun Seteng Ampe Meung Yala Jangwat Yala dah. Patu satu lagi dah borisat Pumipat Communication hok ni yo buko rap semak tamneng chang ko sang. Orang buat rumah, orang panggil apa? Orang gau kapu, orang capun, orang bubu mozek ha belako lah deh. Ya buka rap semak 3 atra bagi adik lelaki umur 20 naik ke atas patu wood power show ken pai. Ha hok ning boleh lah gehta bai semak deh di borisat Pumipat Communication Jamkat deh duduk di Tanun Pang Meung 4 Tambun Seteng Ampe Meung Yala Jangwat Yala deh. Patu so lagi deh iaitu ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลามหาพาณิชย์การยางหอนิ่งยอบุกอรับสมัครตำแหน่งช่างยนต์ลิโมอัตราช่างยนต์ยนโนลิโมอัตราบางอดีตเลลากี้อมอลาเปบลาในกาตาไม่จำกัดวุฒิมานกาตพิโยปานาเบกิเคโตอาตาปุ้งพิโยหอเบซอกีฝึกอบรมฝึกอบรมสาขาช่างยนต์เหาะงานจีดัวบูแลฝึกงานสบูแลดาแลสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแกดีพระดาบทแกเนาะพี่ยอดประสบการณ์พี่ยอเบสกีจอนี่บูเลห์ละมากิสมัครสบายยอตัดจำกัดวุฒิการศึกษาปัตตุสัตว์ลากีตำแหน่งพนักงานบัญชีเหาะนี่ยอนนอสัตว์อัตราบางอดีตประปวนอมอลาเปบลาสปาติโกปลูลีโมนักอมอดูดูลาเปบลาสปาติโกปลูลีโมปัตตุวุฒิปวสนักกะตาPatu setamneng lagi iaitu content creator satu atra. Bagi adik
tak ada jemkat deh. Omo lape belah naik ke atas. Patu wood kan seksa tu mone naik ke atas. Ha, content creator ni yom mek wood. Wood kan seksa mo hok mone sajo. Makna kata kalau piyo hok pana tato klip. Pana orang panggil pana tam klip video. Pin content wak content hena sonjai ni. Boleh. Boleh gi semak tamneng content creator deh. Di ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลามหาพาณิชย์การอย่างดูโดดีถนนโป้ห้วยอุทิศตำบลสเต็งอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาแดโอเคปาไงดูโดดี4แยกไฟแดงตลาดใหม่ยาแลนออกมาสู่ตลาดใหม่นี่หายะลามหาพาณิชย์การอย่างกระดาจาฮิยะกระดาเหาะโอเคปาไงแบกิเคตอกระดาซาลิงตายะเคตอเหาะบะซาซิตูแดบุลิฮกีฮัตตาไบสมะปาตูSatu lagi deh berisat Yala Kalik Lek Kereng Mere Jemkat Ho ni Yobu Korab Semak Panak Ngan Kap Rut Song Kong Satu Atra Bagi Adik Lelaki Omo Lape Belah Sapa Pak Puluh Patu Mai Jemkat Wut Kan Seksa Ho ni Boleh Lah Gihata Bay Semak Di berisat Yala Kalik Tanun Celum Chai Tambun Seting Ampe Meng Yala Jangwat Yala deh Patu Ya ada banyak lagi kedai-kedai hok yo buka rap semak tapi hok ambil royak ni orang panggil apa berisat hok yo baru mari royak kok janati kata ha nok penakngan duan suruh be suruh royak lah suruh pacar sampan wi ko adik mano abe mano hok duduk cari kerja wi cepat-cepat gi semak ngan sebab toke pun yo nok anak koli คนว่างงานออกหาโดยชาคีจอปงยนนอคีจอนะฮะหอนิ่งวิจปะจปะเกฮัตตาใบสมัครปัตุเปียกิโตเกฮัตตาใบสมัครตุขนมบวกกาปอราติขนจะได้เอกสารกาปอราติเดียอิตุกามาสกปิงรูปถ่ายกิโตตุสกปิงปัตุสำเนาบัตรประชาชนสกปิงสำเนาทะเบียนบ้านสกปิงปัตุสำเนาวุฒิการศึกษาตามวุฒิหอยบุกรับสมัครมิซาเลยกาตอรับวุฒิม3กิโตคโนวะสำเนาวุฒิม3กาลียกาตอรับวุฒิม6กิโตคโนบวะวุฒิการศึกษาหอมอนเนกิอุตุนนสมัครคีจอเดงาสบะอะดออะเดซาตอเรยอะดอวุฒิ banyak เดงาจิจุม3มอนเนปวสป3บางคนตุยอะดอวุฒิทั้ง4วุฒิ tapi kita nak gi semak tamneng hok yo rap wut mano tu kita kena bawa wut seka hok yo goyak yo Yo, patu kan teng kai kita deh, kan teng kai kita we orang panggil we supap, we jadi song patuk dengan hok kita nak gi semak. Misalnya kita semak tamneng banci, tapi kita bakal be tak ada supap, tak ada riap roy lak rong tau te, hok ning kuam prom hok kita tak ada dah sini toke. Apabila you nak ambil satu orang masuk kerja deh. You tengok jok mula-mula hok kita jakoh masuk dalam kedai yo. You tengok kriya tatang petik kriya patukan tengkai kita. Ha makna kata kalau kita nak gi semak tamneng gapo kita kena pakai ye wisong patuk. Wisong patuk dengan tamnengan hok kita patu kita gi jumpa dengan toke ataupun gi jumpa janati dalam berisat yo dalam kedai yo kita wisale. Wisale waya assalamualaikum kita nak mari semak hijau tamneng ning wi kita tu kecek dan kata gi tu duk jadi orang panggil ke apa suka-suka malu-malu hok ning kuam mancai hok kita tak ada jadi kadang-kadang wak wi kita tu tak leh hijau patu kuam prom dalam ekasan hok kita utuk nana hatta kok toke tu supaya kita gi semak tamneng บัญชีล่ะมิซาเลเดกิโตคโนบะวะเอกสารการสมัครงานสุภะกะยะสะนิงล่ะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาวุฒิการศึกษาปัตตุกาโลอะดออะเดมานอฮออะดอเรซูเม่ตุบูเลฮยูกะกิโตนอนอแนบวีอุตุตอเกยอเตงอกะโตกิโตเนี่ยอะดอคุณสมบัติกะปอปานาวะกะปอราเตอุตุนอวียอตุนอปิเลฮกิโตมาสุคิจองาสะบะตอเกอะปอบิโลยอนอเมซาตุโอเรมาสุคิจอเดยอปิเกยอปิเกกะโตยอเมยอนิงนอคุมค่าดึงาดุวิกาจิฮอยอนอบายาตุเบกะดอmakna kata kalau kita nak masuk hijau satu tamneng ni kita kena wi panah sungguh dalam tamneng hok kita nak buat patu kalau pio hok panah buat banyak-banyak misalnya kata ada taksa wak go tu taksa wak go ning panah maikom panah tato klip panah pukurama hok ni misalnya deh hok ni ya nak boleh pik carana lebih pada dengan orang hok tak panah
Misalnya kata adik tu yo nak gi semak tamneng banci. Patu yo ngaji cobut banci tapi yo pana banci saja dengan seorang lagi yo tak ada cobut banci tapi yo ada pasukan besok kerja banci. Patu yo pana mai komputer, yo pana wak se percaya sampan, yo pana wak konten, pana wak klip video. Hok ni toke yo nak ambil, yo nak pilih adik hok pana belako ni lagi ngan sebab misalnya ambil orang ni masuk kerja deh toke yo nak boleh fikir lagi kata eh yo nak boleh upah adik ni ataupun kalau ada tamnengan lain hok maksum ngan adik ni yo nak boleh ambil adik ni buat tamnengan lain ha hok ni kalau adik mana hok baik duduk luar kerja kerana tak leh kerja lagi preksa pun tak leh lagi deh wi kita ni orang panggil patana taksa patana tubuh kita wi pandai waktu wak ning wi ada banyak deh wi toke tu boleh pilih kita masuk kerja deh hok ning nak pesel-pesel bagi adik-adik kita ngan sebab learning kuam ru taksa gapo hok kita nak ngaji ni yo mudah yo duk dalam terosak duk dalam internet hok adik duk main hari-hari tu mudah sangat dalam masalah ni deh kalau kita nak cari kuam ru gapo padah kalau ada AI, ada Gemini, hok adik duk main, ada ChatGPT gapo tu mudah sangat nak cari komun dalam masalah learning deh. Yo, hok ning pesen-pesen, wingak-wingak, ngan sebab kita nak masuk kerja satu kerja lo ni kan kengkan yo tinggi. Sebab ada orang pandai ramah dalam masalah ni deh kan kengkan yo ko lesung. Abek tu nak pesen-pesen deh, pesen-pesen kepada adik. Yo, patu tengok masa nak habis kedah deh kita jumpa pada hari Jumaat dak pe dengan pegawai penjabat mencari kerja wilayah Jala Samnakngan Cadhangan Jawat Jala deh pada hari ini saya minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Subhanallahu alazim. Pra ung Allah sontrat jing semua kata dari Allah semua sungguh. Kalau ialah kala itu hai. Berkata daripada Allah semua sungguh. Alhamdulillah. Selamat pagi wey. Paminat kita yang dikasih sekalian. Hei tua tu. Alhamdulillah deh. Tahir kita boleh menyawa lagi. Nada sekejap lagi. Boleh makan. Boleh semaya. Boleh mengatik. Boleh berdoa. Syukur ni mak tahir deh. Pagi ni pagi Jumaat. Pagi Jumaat. Jumpa Yopa. Setiap pagi. Setiap pagi Jumaat. Tesian radio suara. Tesian radio. FM 95MHz. Sawoto jatlah. Kemarin itu ya Pak Wak Rohingya di suara kita seobat tu. Pukul 4:30 siapa pukul ni. Nama ya kata sedia setengah. Tapi celah-celah tu ya Pak ya pakai cek tu. Mula muka dimah nak kera supaya ni. Supaya bagi Jumaat ni muka dimah. Buka panggung. Muka dimah dengan kera dulu. Kera tu ya Pak Wak terima kasih. Cang teknik lah. Dia pun pilih juga wey. Ha, ni Chang. Chang teknik ni. Terima kasih wey. Chang teknik wey. Chang teknik tu. Ada apa dia tu. Ada adik mak. Adik mak ni bakok. Adik mak. Adik mak bulat. Adik mak bung tu. Feye. Dua tiga orang ni. Ada peracam lah. Pak ada tolong tu. Ayah pan ni hantar ke benang. Waram-waram cik lah benang kita. Ayah pan hantar ke benang. Benang ke? Hantar. Masuk dalam injen. Ha, masuk lagi. Ayah apa kecek ni. Tapi buka kera'ah. Buka kera'ah, buka an-nasyid tu. Cang teknik lah. Cang teknik dia buka. Pilih lagu sedap-sedap. Alhamdulillah deh. Kita dengar kera'ah pun boleh pahala. Dan kita baca sedih pun boleh pahala. Hari ni hari Jumaat deh. Ayah apa pun tak tinggal lah deh. Pagi Jumaat tu. Hari ni. Yasin tak ada. Yasin dengan tabah tu. Kalau tak ada pun. Hari Jumaat sehari tak ada lah nak baca. Baca. Tak ada alik pagi. Alik pagi ni tak ada. Baca keluhu pun banyak. Jadi tambah jadi beratus lah. Selawat pun jadi naik beratus. Pinroy. Astagfirullahaladzim pun banyak. Jadi menambah banyak. Kita baca hadiah hati. Hadiah pada ibu bapa kita. Hadiah waria bawa kita. Hadiah pada sahih kita. Hak mana meninggal dunia. Ni sahih apa. Sahih dua ni. Seorang ada di stay ni. Besik kita, besik. Besik muda. Besik muda. Seorang duduk di klub apa juga. Duduk makan nasi sekali. Nak kari lasa. Dia tak ada putus mana. Dia nak makan nasi. Tapi sengih. Sengih dua minggu. Dua kali Selasa. Dua kali Selasa kan. No, tak ada mari. Besek ni. Pas bawa Selasa ke dia ni. Tahu kata. Dia masuk hospital. Uzur. Lepas tu. Sari dua ni. Meninggal dunia. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Besek. Bakong. Besek muda lah. Dia duduk di ni, dia stay ni. Supaya bawa sayang-sayang kita boleh tahu deh. Besok sekarang itu telah meninggal dunia. Kita baca keluhu deh. Sebab pagi pun baca keluhu hadiah. Ibu bapa kita, warga-warga kita. Tok tua, tok besar. Mati dah tu. Kita ingat pada pagi Jumaat tu pisik sikit. Pisik. Alhamdulillah deh. Dia kita berdoa tu. Minta mau panjang nak nama. Minta mau panjang nak ni. Nak rajin buat amal. Rajin buat amal. Lepas tu nak rajin. Rajin ke apa? Nak rajin sedekah. Hari ni. Hari ni hari 4/13. 13 tak ada. 15 Persepakum. Bulan Mei. May. 2025. 2569. Bersama dengan 27 dah hari ni. Hari Jumaat 27.
Zulqa'dah. Bulan sebelah. Esok lusa. Lusa tengok nak ulai. Ha, tengok nak ulai. Samnak Cula Haris Menteri. Ha, Cula. Cula Arun Buncur kita telah atlan meridah. Katanya suruh cawak. Ha, tiap-tiap cawak yang ada samnak dengan kemakan Islam. Naibat Tektai. Semua ada 40 cawak. Ha, ni wajib nak tengok. Nak menyaksi nak bulai. Supon nak bulai lah. Supon nak bulai. Baru ni hingga apa. Bulai satu Zulqa'dah pun ni tu. Jahat kita tak nampak dia. Tapi dia nampak dia dek nung. Dia nampak dia rakyong. Rakyong dengar dibakak. Gapa dibakak ni. Setepat dibakak ni. Nongcok. Nak dia mesti nampak. Baru nampak tu. Ya, itu apa. Itu apa. Semenang dengan kamu kaislah tu. Sob suruh sudah tu. Hatta. Cian Cula. Cula pecung kanak ya. Rakat. Atlan. Kata satu Zulqa'dah tu. Jatuh lepas satu. Jatuh lepas. 19 bulan Mesah pun ni. Mesah ni. Ni masuk persepah dah. Lepas tu. Nak mengada ke satu hari bulan. Zulhijjah pun sepatu juga. Kena menyaksikan nak bulan. Kita nak boleh puasa Arfah, puasa hari ke-9 raya, nak boleh berakhir raya. Tak apa dah deh. Kita, amir kita ada besar. Kita turut, turut amir tak pelang. Jadi sama ki dalam negeri-negeri kita tak sama ki. Dia kata, kita tak nampak. Demo nampak tu. Kau tahu kan Auckland tu. Kita turut demo. Hak ni katanya tak kena turut. Eh, kita turut Cula kita. Kita nak puasa apa tu juga. Nak puasa Arfah ni. Hari ke-9 ni. Ha, jadi bawa kata kalau nampak nak boleh. Ha, kalau nampak nak boleh. Pada hari Ahad. Eh, mana tu hari Ahad 17. Persepah ni tengok nampak nak boleh. 40 cawak hak tengok nak boleh tu. Banyak nampak. Ha, atau di jalan kita sort. Oh, tak apa. Ha, jalan kita di Bukit Parit tu. Peracam dia. Nampak. Nampak pun kena. Menjelis periksa juga. Nampak pun orang weh. Ha, nampak pun orang. Soro tiga. Ha, jadi kena-kena duduk soro tiga deh. Bukan nampak soro tak ada saksi. Ha, tak boleh jadi juga. Kena ada saksi. Kalau nampak nak boleh. Ha, pada tempat hari Ahad ni. Tempat 17 ni. Kita raya bersama raya tepat 27. Raya Idil Adha, raya Haji tu, raya Gerban. Lepas tu nak puasa. Ha, puasa hilasa 26 persepah. Eh. Ha? Ni, 26 persepah. Hari ni 15. Ada apa hari lagi? 13 hari lagi. Ha, kalau nampak nak ulai. Ni, 13 hari lagi kita selamat berhari raya lah. Tak nampak ke? Tambah sehari lagi. Nanti kita kena atlan. Nah, dengar atlan pada Cula Haris Menteri. Arun Buncum. Cula Haris Menteri. Alhamdulillah. Syukur nikmat Tuhan deh. Ini dia pakai satu hadis deh. Hadis ni pakai balik bahasa dulu deh. Hadis ni dia katanya hadis ke ayat kera? Ayat At-Taubah eh. Hadis dah. At-Taubah. Ayat 104. At-Taubah. At-Taubah. Surat. Berapa ayat-ayat taubah tadi. At-Taubah tu. Taiking Allah. Song rap. Rap. Terima. Song rap ni terima. Kan samnek pit. Samnek. Weh ku salah roh. Weh ku salah roh. Samnek pit. Pit. Pit. Cak. Puang bau kong praong pada kita ni, bau kong praong, umat Nabi Muhammad, Malaysia makhluk, kita ni lah. Ni, panggil puang bau kong praong, hama tu hai, kita ni. Lek song rap banda sing ti pentan, dan tu hai tu song rap terima, semua bagai-bagai hak kita, gapo sedekah, sedekah. Let taking Allah sesungguhnya Tuhan tu
คือผู้ทรงอภัยต่อให้ทุกอามะอามะมังอาปงอามะมังอาปงและอีกทั้งผู้ทรงเมตตายิ่งได้อามะมังอาเสหนีพอนี้ได้แล้วสุรห์อัตตาบะอายะแก่สิฮัตตุปะแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรับการสำนึกผิดจากปวงบ่าวของพระองค์และทรงรับบรรดาสิ่งที่เป็นทานซะดะกะห์และแท้จริงอัลลอฮ์คือผู้ทรงอภัยอภัยโทษและอีกทั้งผู้ทรงเมตตายิ่งอันนี้อย่าปังไปได้แล้วได้แล้วปฏิทินฮอสอบตอยนี่จำแม่กับพ่อนี่จำแม่ท่านเลขาสุพนัทเสรันทวิเนติเวนไนตาเวนไนตาสุพนัทนามรักก็ได้จะดีเนี่ยเพื่อจะหาว่าเจอมันดีรองเลขาปฏิทินเลขาดีเด็กวันนี้ปามเอปฏิทินมันอาจจะปฏิทินสาดเตะแปะดีดูมองเพราะสาวตัวตาดอลลาร์ก่อนเด็กนั่นไงตัวปัจจุบันเหาะกับพ่อเหาะเลขาสมเกียรติผลประโยชน์อย่ากระทันเนาะอย่าปาวุเลทีโมกับพ่อฮัดียะละสบัวสุระอย่ากระทันเนาะหากวันใดปลายด้ามขวานคืนสู่สันติสุขเชื่อว่าท่านภูมิใจที่ได้ร่วมที่ได้ภูมิใจมันก็จะบังเกิดกิจการที่ได้ร่วมสร้างสันติสุขและสปาร์ตสัตย์กิจการนี้อันนี้เขาสมเกียรติผลประโยชน์ada nak awe deh patah dak jame tan thawi sot song ne bewi kita tan panu thairat menu kita batu supanat batu somket pun payun dia sekarang ni jame somket pun payun tu ada soi kata rau mai ting krai wai khang lang kita tak tahu lah tak ingat apa dia dole belakang dole belakang suk tak ada job dole kat mu ni tak susah deh. Lepas tu sekarang ni satu leka pula tu nama apa? Kena ingat juga deh. Leka tu kan seorang tu piak siri watana warangkun ni pah kok seorang tu bagi ni. Kalau ada gapo nak tanya apa 18880 yang terlupa deh. Kita klik mari ke obat coy. Klik mari ke obat coy ya pak bertemu ayat ni deh. Tengok dah baik. Masuk ke Obaca wei. Masuk. Taking Allah ทรงรับการสำนึกผิดจากปวงบ่าวของพระองค์และทรงรับบรรดาสิ่งที่เป็นทานซะดะกะห์ ini sedekah daripada Obaca. และแท้จริงอัลเลาะห์คือผู้ทรงอภัยโทษและอีกทั้งผู้ทรง

Eh, dua orang canggih. Orang canggih mula oleh pagi kemarin itu bagi modal mop tun kepada adik-adik, anak-anak, cucu-cucu apa, cucu apa, cucu belakang, cucu hari tua ada cucu apa. Apa kata cucu apa belakang boleh terima tu. Boleh terima modal tu deh. Ya pasal saya akan makan itu. Tapih lah weh. Supaya nak weh adik lah. Pada adik-adik. Hok. Gapo? Semak nak ke moda. Moda hok 1,310,000 tu. Semuanya 1,339 orang. Hok semak. Dalai apa? Dalai. Pat ampe, lapan ampe dalam cawak jalan kita ni. Ada tu, lapan ampe. 1,339 orang. Lepas tu, pihak Najib panggil pecung lah dia. Panggil pecung. Panggil surat kanak-kanak makan hak luar. Lepas dia pandai hak luar. Hak luar dia. Hak luar. Pembusung Kornawut. Ada Bapak Ziwakak. Lepas tu, Osman Ismail. Cuk dia pandai ni. Sam chai. Tiga orang dah. Banyak jadi kan makan. Ikutlah. Oh, ya ada janji Najib. Apabila Najib jadi. Jadi Najib dia ada gapal tol lah Najib. Puak ni puak wang kan. Deh. Kalau Najib tak tahu jadi kan makan. Aku duduk girata. Ini tak ada makan. Malah juga boleh kedemak. Sebabnya tak. Dua tiga orang ni. Wela pen bun pen kusun. Masa ialah. Pala dan kebajikan. Nak situ. Jadi mujur. Jadi kemarin itu. Sepatutnya. Hak semak 1,339 orang itu. Tapih lah weh. Tapih. Tinggal 384 orang ni. Start daripada Anuban. Dekrian Anuban. Ngaji Anuban. Tapih deh. Lepas tu ngaji Chan Pratum. Tapih juga. Chan Moton Matium Siksa Tonton Ngaji Mo 1, Mo 2, Mo 3 Matium Siksa Tuan Pelai Mo 4, Mo 5, Mo 6 Tapih lah weh Stango, Steka Telak Radak, Tapih boleh tak roh. Pada dengan duit pas dengan kota. Kota seperti Anuban. Kota hanya mana 40 orang Pratong 40 orang, Matium 40 orang. Deh, macam pelai. Banyak deh. Lepas tu, bawa tapai dah. Jadi, banyak sekolah. Hak boleh tu banyak. Banyak tu sekolah lah. Tak kata sekolah saman. Sekolah agama. Dan kosono, sokoro. Sokoro tu kosono. Sokoro. Lepas tu adalah. Hak bisik kata ngaji. Radab Udom Siksa tu ni khos. Radab Udom Siksa ni khos untuk sekolah Lampaya Pak Chanukro. Hak ni sangkat awaca. Sekolah awaca lah deh. Ada kanak-kanak kita sendiri kata, kalau kita buh awaca lah tak apa yang mulai kedok. Rungrian awaca Lampaya Pak Chanukro. Mulai kedok. Tapi, jadi tak boleh. Tak percakung tak ada. Tak sepenuh lagi deh. Di mata kalau boleh buah kata. Rung rian obocho. Lampaya percanukro. Buah kali orang ngaji ramah lagi. Ni kenapa ke. Tapi sungguhnya ya ada. Deh, rung rian lampaya percanukro. Sangkat obocho ya lah. Ada so ala jalan. Hok ni tu kalau ngaji. Rada perinja lah deh. Habis mohok tu ngaji pinjam. Hak ni boleh modal. Marai ni jadi ada ngaji newe. Ngaji Radab Udom Siksa. Ini boleh banyak sikit. Kat puluh ribu. Lepas tu boleh anuban. Anuban tu 80. 80. 85 orang anuban. 85 orang ni. Pratom 86.

Anda sedang mendengar Sawatoy Jala Radio FM 92.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

luduk rumah kok. Kedai kopi cawe-cawe selera api. Tak ada kurang sekup atas diri dia juga. Hulu patah api, dah tinggal mata saja kapok. Nyotaki, nyotaki, nyotaki. Ada siapa ke tempat suruh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Sawatanyala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Selawat Serajala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang kepada dakak di luar sana. Pada petang ni dakak masuk menjumpa pula bersama dengan bawang Tok Rongi Pedoman Hidup. Lepas tu Tok Rongi ni jangan lupa lah. Kita akan jumpa setiap hari lagu ni daripada J pukul 4 petang. Lebih kurang dakak sampai ke J pukul 5 petang. Satu J di Kelomi FM 95 MHz. Sawatah Jalan merupakan ruangnya Bahasa Melayu tempat teh 24 J dakak. Lepas tu untuk hari ni apa khabar dakak di sana, semoga semua tu berbahagia berlaku, mikam suk berlaku dakak. Semoga semua tu dipanjir ke umur, dimurahkan rezeki, dan juga jangan lupa minta semua tu syukur selalu, syukur dengan apa yang kita ada, syukur dengan apa kita boleh makan hari ni, syukur dengan nikmat tu yang kita beri kepada kita tu. Sebabnya kalau kita bersyukur, kita tak ada banding tiap-tiap dengan orang lain, hidup kita pun akan bahagia insyaAllah. Kita akan bahagia selamat dunia dan juga akhirat insyaAllah dakak. Lepas tu pada petang lagu ni seperti biasalah masuk mari jumpa dengan bawang kita akan kira-kira berkenaan konfikan ataupun berkenaan orang cacat dakak. Petang-petang lagu ni kita mari jumpa lah seperti biasa dakak. Lepas tu sebelum kita nak kongsi beberapa berita pada petang ni tu, kita rehat dengan lagu dululah. Kita dengar lagu dulu, lepas tu jumpa lepas ni untuk sesi yang kedua bersama dengan Bawang Tok Rongi Pedoman Hidup.

Ya, dekat alhamdulillah masuk meja pop-up bersama dengan Bawang pada petening terorangi pedoman hidup dah kok. Lepas tu orang ni jangan lupalah kita ke jumpa setiap hari lagu ni. Setiap petang lagu ni dah kok daripada je pukul 4 petang. Sampai kok je pukul 5 petang dah kok 1 je di Gelome FM 95 MHz. So, waktu jalan merupakan ruangnya bahasa Melayu tempat teh 24 je dah kok. Lepas tu pada petang ni apa nak masuk kursi masuk mari goyak bersama dengan pendengar kita belakang berkenaan ni cara dah akut kita nak rapma pawak mood fai ataupun ni cara kita untuk kita nak jagalah takut kita tu ada macam waso mood fai tak ada semangat dalam nak buat sesuatu supaya hijau juga masih kata kita ada buat nanah hari lepas tu wasa mood fine tak ada semangat dah kok nak bangun gi hijau ataupun nak gimani buat hijau ataupun dan kok sebagainya tu jadinya hari ni bawa nak melihat ni cara ni kita boleh buat untuk kita nak rahma berkenaan apa awak mood fine dah kok lagu malam tu mari kita tengok bersama-sama dah kok. Yang pertama dah kok untuk kita nak rahma dah kok yang katanya kita kena minta bantuan lah kau kham trailer dah kok di mana kita boleh kecek kira periksa ataupun kita kena rebai kham kreat kita dengan kunti sama trailer dah dengan orang yang kita boleh harap lah boleh harap super pia super sang kita ko mok bapak mok ayah kita di rumah ko tok-tok kita ko ataupun siapa saja kita kena waso boleh cila dah kau kita boleh rebai kuam kriat kita dah kau jadi tak taruh sebabnya kalau kita tak taruh kau taruh kriat kau banyak kau banyak lah mungkin jadi kau rebut bos apa rebut tu masa tu lah nak boleh nak rapmu dah kau jadinya kalau dia kriat ke apa kita kena kecek kecek periksa dengan saing periksa dengan orang rumah ataupun kita kena rebai kuam kriat kita kena lau juga. Tak jangan kita duduk tahu sorry ni cara pertama iaitu kita boleh minta tolongnya lah dengan orang yang duduk sekeliling kita untuk kita tu rebai kuam kit kita rebai kuam kriat kita ni satu cara boleh kita nak rapmu berkenaan pawak mood fire ataupun kita nak jaga takut kita tu tak ada semangat dalam kehidupan kita dah kau saat pasti akan berhasil lalu yang kedua dah kita kena ada popak sangsan sangsan dia kot di mana kita kena ada kecekam jugalah tak kira nak welangan ko ataupun bersama dengan puan ruangan kita ko ataupun lut popak put kui dengan orang hati orang hak buat kita tu rasa rusuk dia kan jadinya kita hidup ni dah kot kita kena hijau kita kira juga tapi kita kena hai kemelang cai tu en juga hai kongkuan hai kap tu en dah kot kena wihadiah semangat dengan dengan tubuh kita hok hijau dengan kuat ni contohnya gi jale gi makan nasi luar bersama dengan saing bersama dengan orang rumah ko bersama dengan isteri ko ataupun kita gi jumpa dengan saing lama nak dia dah kot nak gi makan nasi ko gi jale ko dan juga sebagainya. Lepas tu kita jangan duk kecek dengan orang tu kita tu waso ye kun waso kita tu membuatkan kita tu kau waso kau tak sedar dia kau kita jangan duk kecek dengan orang hok duduk wi tak dah lah tak ada wi semangat bahkan wak wi kita tu rusuk ye lagi dia kau hok ni kita kena jaga dia kau dah. Yang ketiga dah kot katanya kita kau ruang klum di cuai hai ciwit rusuk di kita kena bersama dengan orang yang boleh boleh buat kita tu waso rusuk di waso segar hati waso tak sabuk waso tak kriak dah kot contohnya apa contohnya bukan hal klum sasana gi sejik ko dengan orang ngajar ko klum tang sangkum bersama dengan saing ko ataupun bersama dengan orang kita kenal ko ataupun cik asa tang-tang kita buat suka relawe suka relo dia akut macam nyapu-nyapu sejik ko basuh-basuh jamir ataupun tamai mi kham suk tang cai
lut kuam kriat. Contohnya macam kita suka nane, kita ginane. Kalau kita suka main kila, main bola, ko main volleyball, ko kita gi main main kila. Dakok ni boleh lut kuam kriat kepada kita deh. Patu yang keempat dakok merupakan iaitu nyop perubahan mumong. Kita kena tukar pendapat pemikiran kita ni dakok. Aku di mana kita kena kunha cari kunka neka nengan ti tam yu dako patu kita kena sang kuam somdun rawang ngan dan juga ciwit dan un-un kita kena tukar pemikiran kita. Kita kena cari kunka ataupun panggil macam harga hak kerja kita dok buat dako. Wasa pun dia kita wasa dengar perkataan ini dako orang luar nak masuk, orang dalam nak tubik. Kita kena fikir kata orang luar tu duk ubu-ubu nak masuk, nak mari duk tamneng kita. Lepas tu kita tak kira kita nak tubik. Jadinya kita kena tukar bumong kuam kit kita dako deh. Lepas tu yang kelima dako kita kena puk mit kat puan ruam ngan. Kita kena baiklah sayang dengan apa panggil tepat-tepat sayang tempat kerja kita. Untuk apa nak beri kuam kriat dalam tempat kerja kita tu lut long kau tak ada dan kau nak beri panjakan suasana dalam kerja tu dikun beri lebih molek lagi di akab jenyo. Kita kena sayang lah, jangan buat baloh dengan penromgan. Kalau kita baloh dengan penromgan dan akab kriat dengan ngan lagi kriat dengan penromgan lagi nyo kriat kun song dan akab ni boleh mengakibatkan kita tu jadi pawak mood fine dalam nak kerja ataupun tak ada semangat dan pekerjaan kita adik kakak. Dan kakak yang terakhir adik kakak berkenaan ni cara untuk kita nak rapmu pawak mood fine adik kakak, iaitu ni cara untuk kita nak bukan masalah berkenaan tak ada semangat untuk nak buat sesuatu ni adik kakak.

sihat, kita pun akan bahagia dah. Kalau kita lah berkenaan ni cara boleh kita nampai patibat kita boleh buat untuk kita nak jagalah tak sewi ada power mood fine ataupun tak ada semangat dalam nak melakukan sesuatu. Tak kira lah nak hijau ko ataupun nak nego ko ataupun nak buat apa saja dah kok, kita kena ada semangat. Kita kena tahu yang paling pentingnya kita kena ada paumai kita, kita ada matlamat kita hidup ni dak kok. Kita ada paumai kita, kita hijau ni untuk gapo, we kok siapa lagu mana kita kena ada paumai kita change insyaallah. Kita pun ke ada palang mika melancai naikkan tamngan kita dak kok deh. Patut tu sebenarnya kita rehat pula seketika kita mendengar lagu pula. Patut melepas ni meja jumpa pula bersama dengan Bawang untuk sesi yang ke terakhirlah pada petani itu orangnya pedoman hidup.

Dan kalau Alhamdulillah masuk meja poplok bersama dengan Bawang untuk sesi yang terakhir kita pada petening untuk orangnya pedoman hidup dan akak. Lepas tu pada petening dan akak jangan lupa lah bagi siapa duduk dengan Bawang atas kereta dalam itu, buat kereta jangan dengar sangat lah. Kita kena berhati-hati, kita kena pakat pingat, pakat kita jaga belakang, dan juga yang paling penting kita kena tunggu kod cara condik kakak. Kita semua tu buat perjalanan ni kita dengan selamat belakang. Minta pergi selamat, klik pun minta pergi selamat juga, insyaAllah dah kot deh. Lepas tu tengok masa pada tadi pun, masa pun tak ada-ada. Bawang cakap terima kasih belakang lah, hak mana masuk mari bersama dengan Bawang, hak mana dengar daripada awal rancangan sampai ke hujung rancangan kita pada planning untuk orang yang pedoman hidup. Terima kasih banyak. Lepas tu insyaAllah kita mari jumpa pula untuk sesi ni untuk orang yang pedoman hidup ni pada esok hari jam sama pukul 4 sampai ke jam pukul 5 satu jam dah kau di Gramet FM 95 MHz Suavata Jalan. Lepas tu tak ruang ini kalau bawa dan silap dan salah terkasar lagu mana harga maaf dah kau. Lepas tu bawa kiri dengan lafaz yang mulia, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Selamat Petang.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

hukum syariah undang-undang itu syariah. Hukum tu masa kita keputusan tu. Ini keputusan semaya wajib. Ini keputusan semaya sunat. Syariah undang-undang kita hidup ni. Jadi kita duduk orang mukallaf ni duduk di bawah syariat undang-undang hak Tuhan. Lima tu. Mau tidak duduk dalam hak wajib, dalam syariat wajib. Mau tidak duduk dalam syariat sunat. Mau tidak duduk dalam syariat haram. Mau tidak duduk dalam syariat makruh haruf. Ni syariat. Melayu panggil undang-undang hidup. Tu syariat. Dia ada bahasa dia nya, ada hakikat jaga bak ke Tuhan ni, jaga syariat unik-unik dalam pekoh, ada tarekat jala-jala nak wi banyak sapa ke Tuhan tu. Nak lagu mana zikir wi banyak, istighfar wi banyak, berdoa wi banyak. Tu dia panggil tarekat. Belain ni tu. Hukum syarak yang bernasah-nasah. Buat hak ni, tambah hak ni. Saya tengok masa dulu. Masa dulu awal Islam itu. Edah ke? Tahun ke edah wafak ke? Lepas tu nasah. Pakai hak 4 bulan 10 hari. Masa dulu semaya jemaah ni ialah maya dulu, lepas tu baru baca ketubuh. Nasah bubuh mari baca ketubuh dulu baru semaya. Manang sak min ayatin au nusiha na'ti bi khairin minha au misliha. Nasah satu hukum setengah akan setengah dan seupamanya dan terlebih molek daripadanya. Sekurang-kurang dia nasah tu sama, mau tidak lebih bagus dia. Awak-awak Islam itu tak leh darah kubur. Nahaitukum aniziyadah. Dilarang akan aku daripada darah kubur. Kan awak Islam. Pakak hidup manyo di kubur tak baca apa dah. Tak ada datuk ni tak hidup dah lah. Nabi lah kan. Nahaitukum aniziyadah. Lepas tu, awak orang paham Islam lakuk dah. Fazuruha zara. Hanilah Nabi kita tahu kata perubahan ni kena belajar. Kalau kita tak belajar tak jadi perubahan. Tengok 50 tahun dulu tak hidup maya jemaah di masjid, tak ada. Saya mari 30 tahun di Asyik ni. Orang semaya dia hari laisnya. Ada balas putih, balas merah. Kalau gibai waktu ni pelik pula. Tak ada orang satu. Hari jemaah tu pun kena hukum, kena macam nanti tetap malar ke akan habis zuhur baru boleh buat jemaah. Bila puah-puah bila. Mana kalau mengaji-mengaji jadi perubahan. Daripada tak semaya jemaah, mari semaya jemaah. Daripada kampung tak boleh buat jemaah, mari buat jemaah. Dia nak ubah dengan tak tahu ni tak boleh. Cuba tengok. Masa Nabi pun tengok. Dalam surah tu jemaahnya. Wallazi ba'asa fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Nabi ni sahabat ummin wallazi ba'atha bil ummin, tapi yatlu alaihi ayati, bakal baca kita. Nabi baca tu ayat, mari baca. Wa yuzakihim, bersih, bersih zahir, bersih batin. Wa yu'allimuhumul kitab, ajar kita. Tuhan kata wa in kanu min qablu la fi dalal. Kalau puak-puak sahabat Nabi tu, ada sekali Nabi tu dulu sesak yang nyata, tapi mari jadi radhiyallahu anhu. Apa tu ubah? Ilmu. Jadi kalau kita nak perubah satu kampung, satu mukim, nak buat lagu mana? Nabi manusia ni suka belajar. Tak tinggal seorang habuk pun dalam satu kampung tinggal, tak belajar, tak tinggal belajar. Tu kampung tu maju klik. Maju yang diwak kira ke oleh Allah SWT. Bukan, bukan maju batah banyak, bukan maju fefa, dodo belakang, bukan. Kau tu maju ahli dunia. Maju di sisi pandangi Allah Ta'ala ni. Orang duduk di dalam taat kepada Allah. Dan orang duduk di dalam selok-belok tahukan hukum Allah. Tengok ada hukum asal. Belain ni, okey tu. Dengar dalil berulang-ulang menggugurkan Allah Ta'ala. Daripada hak baik asmaya dulu, lepas tu baca ketubah. Asal tu mai tak ni. Daripada talik zairah kubur, boleh zairah kubur. Lepas tu manakala kita geti balah tu, tu itulah dalil kata perkataan itu bukan satu. Dengan dalil berulang-ulang menggugur Allah Ta'ala daripada Nabi kita dan umatnya, umat Nabi. Menggugur ke apa? Ya? Nabi kita naik gitu musmaya malam merah dekat. Tuhan berdu kepada Nabi kita daripada kita semua ni 50 fardu. Dalam 50 fardu ni Nabi Musa kata turun mari sat Nabi Musa banyak mana Muhammad. Dia kata 50 Tuhan berdu di atas aku di umatku. Musa tak nak leh-leh. Kena naik. Umat aku ni besar-besar, tinggi-tinggi, gagah-gagah. Tuhan perdu dua waktu, pagi dua rekaat, petang dua rekaat. Tinggal ya berceleret-leret. Umat muhaluh ni habis. Nabi dengar nasihat Musa tu. Bertengok pahala, padahal Nabi orang tinggi. Musa ni renah pada Nabi, pekat dia. Tapi Nabi dengar orang nasihat dia walau orang rendah pada dia. Nabi kita naik ni pula. Naik ke Tuhan turun 5. Turun mai pula. Nabi Musa atas ke mana? Turun ada 5. Naik ke. Engkau berulai-ulai-ulai ke mari. Engkau siapa? 5. Kalau perkataan itu satu. Nak pergi reti gini. Tapi di atas kata Nabi Musa dengar sifat kalai hak kodin, hak buka huwuh, buka sorga ni. Sifat kalai satu tu dengar berlain-lain ni. Itu suruh kepada Allah SWT. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Bertengok orang bisu dia buat isyarat gitu, gini, gitu, dia reti tu. Padahal tak ada suara kali. Itu kena pergi lah kepada kuasa Allah Ta'ala. Kita mengaji dah buat gerak ni. Segala benda mungkin. Soh kot tu, soh kot ni,
Allah kuasa belaka, innallaha ala kulli syai'in qadir. Hanya kita wajib beriman kata sifat kala Tuhan satu ada di zat dia. Dan umatnya umat Nabi perdu akan perdu semaya pada malam Mi'raj. Malam Mi'raj tu malam naik ke atas, tu panggil Mi'raj. Adapun Isra berjalan malam ambil di Masjid Mekah pergi kepada Masjid Aqsa. Mi'raj ni ambil di Masjid Aqsa naik ke atas ni, ia panggil Mi'raj. Engkau naik pergi kepada Mustawa, engkau siapa Sidratul Muntaha, engkau siapa Hadratul Kursi. Ini segelecek orang okay, kita ya sedikit ya tanilah dalil kata Tuhan di atas langit. Ada juga di akhir zaman ini ya banyak kerana ilmu kita tak dalil, ilmu kita tak banyak. Semangat mengajar tu boleh semangat berdakwah tu, tapi pahami kita tu sikit, pahami kita tu toho, kerana ilmu kita sikit, itu tak cermin. Kita pergi ambil dalil, iya tak iya. Orang panggil subahak di dalam wak dalil. Dia dalil ni nak bawa kepada yakin. Hak nak hak kotain dalam bak akidah ni. Tak boleh nak buat dalil ikut nampak gitu. Nama kita kata orang dah pergi ke Mekah belakang ni semaya dah tak betul lah, takut Tuhan dah lenung pula. Kalau kita buat dalil ikut dia gitu tak sup. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi dah akhir zaman ni, dulu kita tak ada sosial media ni, media semasa ni dulu tak ada, kita tak tahu kata kemukara ni, kita tahu dekat keliling kita je lah ni. Kalau kita tengok ke ala na'udzubillah summa na'udzubillah. Ni kita kena pakat berdoa lah. Ni kita duduk dalam benar, pengajian kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikut jalan ni ulama warasatul anbiya. Ini ulama kita petani ni. Seorang tok guru yang aling dia panggil. Yang keluar tu bi anak-anak murid yang ada dalam 4-5 wilayah ni, banyak anak murid dia ni. Syekh Ahmad, banyak anak murid dia. Syekh Pada'i, banyak anak murid dia. Tok Tali, banyak anak murid dia. Ada pun dia alih sekali. Habis itu. Jadi hak kita nak pergi, Allah ada satu sifat, namanya sifat kalah, kala nafsi atau kala ismin, bukan huruf, bukan suara. Kita pergi kata yakin di dalam hati kita kata Allah ada sifat kala semati. Yakin kata Allah ni tak bisu. Dalil akal Allah dek jeguk ni. Dalil Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Pergi semalah tu kita hari awal ni, lepas lah berdoa ni, dia panggil dalil ijma. Lepas tu kita mengaji lepas dah berdoa ni, bahasa hak tinggi tu perdu kifayah. Kalau kita boleh reti, alhamdulillah. Tak boleh reti pun tak salah lah. Habis di situ. 2-3 minggu dah sifat kalah ni. Hari ni habis. Dan dinamukan 7 sifat ini. Sifat ma'ani.
Maknan, ma'anin. Haa, jamuk dia. Ma'anin. Apa makna dia? Dan bermula maknanya, makna-maknin itu. Dia kalau maknin dalam nahu, makna terjemah. Alhamdulillahi Rabbil Alami. Mana makna dia? Segala puji bagi Allah. Tuhan sekali Allah. Tapi makna dalam akidah ni, dah tak sama. Mana? Tengok. Dan bermula makna makna itu. Sifat makna je lah. Ialah perkara-perkara yang ada. Ah, tu panggil makna. Kalau kata makna dalam ilmu akidah, kena ke perkara ada. Keluar tu be sifat salbi, sifat nafsi, sifat manuyah. Ah, kalau kita nak wiki nak sikit buat lagu mana? Garang tu mana makna bagi garang? Masing. Masing tu panggil ma'ani. Satu sifat ia ada di garang masing. Itu panggil ma'ani dalam ilmu akidah. Mani, ma'ani. Ada. Satu sifat yang bahasa ada, ada di saka. Dia panggil ma'ani. Pedah, ma'ani. Satu sifat yang ada di zat lada. Itu buat contoh mari baru dulu. Dia itu. Kederak, dia panggil ma'ani. Satu sifat yang ada di zat Allah. Iradak, ma'ani. Satu sifat yang ada di zat Allah. Sifat yang ada di zat Allah. Dia panggil ma'ani. Ia tu perkara yang ada dengan jalan lekat. Yang ni dengan jalan ada di zat. Kalau kita nak tarikh hak pada ni, tak sedap kacik lagu ni sebahak. Kalau kita nak tarikh hak baru, tak apa. Garang tu, masing tu, kalau ia ada. Ada dengan jalan lekat. Dan tengah pada yang lain. Mana? Pada garang. Masing, satu sifat ia ada. Yang lekat dan tengah pada yang lain. Mana pada garang? Pedah, satu sifat yang lekat. Ia ada tupai di lada. Lada pun ada, pedah pun ada. Ni yang panggil mengaji kena makhluk. Isyarat ada tafakkaru fi khalqillah, mengkajilah pada makhluk Allah, pada kejadian Allah. Awi kena molek. Masing satu sifat yang ada di garang. Mani satu sifat yang ada di saka. Pedah satu sifat yang ada di lada. Ia panggil sifat maning bagi hok baru. Dua lah tu. Garang maujud. Masing maujud. Sama-sama maujud. Tapi nama lain. Masih maujud. Nama zat. Garang maujud. Apa ni? Garang maujud. Nama zat. Masih maujud. Nama sifat. Maka dua-dua ni tak lepas daripada bertepat wajib. Garang dengan masih ni wajib kena bertepat. Tidak kiri, tidak kanan, tidak atas, tidak bawah, tidak besar, kecil. Itu sifat dia. Sifat benda baru. Allah, zat dia bukan jiring. Sifat dia bukan arah. Boleh lepas daripada sifat makhluk. Itu panggil bersalah. Dia tak mampu. Dan kita kenal makhluk wicuci,
Tasmabunilah kata ulama tasawuf man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hademu dok semabu, dok berkeliru. Demo tak ada mengaji cara ni. Cara kaedah ulama tulis ni. Dia kena mengaji juga. Kera'a kena mengaji, adik kena mengaji, kaedah ulama tulis kena mengaji. Kita mari kita mari Quran, mari ke hadis. Bukan mudahlah. Nagi ambil makna Quran yang betul, nagi ambil makna hadis yang betul, kena ada qawaid dia, kena ada kaedah ya. Contoh kita win apa kita dah. Nagi ambil ikan di laut yang luas. Mesti kena ada alat dia. Kalau tak ada alat tak lagi. Kita tengok boleh tengok. Ni laut luas. Quran ni luas ke? Nak ambil hukum dia, nak ambil makna dia, nak ambil hukum yang ada dalam Quran hadis tu, kena ada alat. Siapa dia? Ulama lah. Ulama warasatul anbiya yang kita pandang. Habis tu orang-orang dulu silap tak banyak weh. Masa Tok Dala, masa Tok Mungu, masa Tok Alin itu, petua dia ni tak silap, tak jadi geger seperti kita ada di hari ni. Sebab dia pangkar pandai. Kerana dia ada alat banyak. Dia mengaji lamu, mengaji dengan ikhlas. Tapi akhlak dia pun akhlak yang comel. Kita di hari ini sebab jadi keliru celaru ni, sebab kita ni kurang ilmu, kurang akhlak, kurang fahami, kurang segala-gala. Kita kena pakai khabar situ tak apa.

inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kambing nak hak gemuk, lembu hak nak gemuk, biring nak hak gemuk, nak hak tak jedera, gerban ni nak hak molek.

0: diam. Semua mulai kau berpegang hati-hati. Tahu-tahu kau mulai berhati-hati ini berkaitan dengan yang lakukan. Oh, penolong.
1: Dia dalam kitab pekong ni hok apda kita gi ambil benate hok seperno azimu dohayakum fa inna ala sirati matayakum. Hadis ini setara mana anak besarlah, anak moleklah gerbai kamu, sungguh gerbai kamu jadi kenakan bagi kamu. Lepas tu kita pergi ambil benate pula hok cedera. Oh lah, dia panggil cedera. Ia cedera ni dia ada dua hok sah. Cedera yang tidak mengkurangkan daging, hok tu sah. Kalau cedera mengkurangkan daging, hok tu tidak sah. Tapi hok sah ni cedera hok batin, hok tak nampak tengok. Melas tak ada dah hati tu. Kan kena? Tapi ada. Itu boleh jadi dimaahlah kerana benar batin bang. Tak itu ya. Harap-harap kalau kena balas tu harap-harap Tuhan maahlah. Doa kata Tuhan lah takabbal minna.

Ano na? Ah. Tepat anggota wudu. Ah, itu kena tiamung. Ambil asmaya dulu, hok boleh tepat sapa air. Wah, hok tak boleh sapa air tu tiamung. Ganti hok tu. Sapuh mana tiamung lah. Tak ya temu dengan debu, bukan petak dengan air. Ah, boleh jadi ada. Tapi kalau kita tu banyak ni, kalau anggota nak wasuh air alih tu temu. Ah, ambil air semaya kalau boleh tu. Lepas tu temu ganti kalau tepat tak alih tu. Ah, itu sahih. Ah, boleh jadi. Gana-gana? Ada fadil, ada beza ngaji, nama majlis mengaji tu rahmat dah. Sama ada mengaji kita, sama ada mengaji tafsir, sama ada mengaji Quran, ha, sama ada halqah zikir, Nabi panggil majlis serga. Iza maratum birriyadil jannah farta'um. Manakala mulalu kat kubur serga, mududuklah. Ha, Nabi kata, "Hei sahabat aku, manakala melalu kat kubur serga, mu duduk." Sahabat kata, "Mariyadul jannah ya Rasulullah, mana kubur serga?" Dua riwayat. Satu kata majlisil ilmu. Ha, majlis ilmu. Ha, namu majlis ilmu, ngajar Quran, majlis ilmu. Atau apa? Halqul zikri. Ha, majlis zikir, pakat duk zikir. Ha, subhanallah, la ilaha illallah. Ha, itu panggil majlis serga. Sama-sama lebih. Malaikat ada melaka tu. Ha, sebab kita ni majlis ilmu. Ha, malaikat ada sekali. Ha, kalau kita majlis, kita ada nama Tuhan, ada nama Nabi, itulah majlis rahmat. Hmm, besar kecil, tak ada kira tu. Tak ada beza tu. Ha, sahalu-halu. Ha, kita buat majlis tak rumah kita. Ha, halqah Quran tak rumah kita. Ha, dia lah juga. Majlis ilmu dia kan. Rahmat ada. Ha. Mari kita dengar hadis Nabi tengok orang nak gerbang ni. Ha, itu aja kita. Ha.

Ma allora, carne, aire, قال الشيخ المؤلف رحمكم الله كأني daripada tujuh ada kita makan sekali dengan gu bahwa jangan melihat toleh gu sain yang bersama-sama makan itu. Tak boleh juga kita makan sekali tak tengok gu kita tak nak orang tengok, tak boleh. Ya ni jangan melihat akan kelakuan makan toleh sain kita kerana pada kali jadi malu ia. Ya nak akan tak boleh. Dia tak tengok kita. Orang lain tak tengok. Kita makan sidai lima orang. Kau tak tengok kita. Ayang ni. Tak ada adat panggil. Membi marayat panggil. Habis dia sutir. Tak itu kan? Comel selai ajar ni ke Allah. Dan lagi sunat jangit ia lekah beradu daripada makan tu. Tengok. Jangit kita gaduh beradu. Walau kenyi pun jangit gaduh beradu. Allah dia ajar adat ni. Jika dilihat ada tolak itu belum lagi kenyi. Kita tengok gu kita ni tak ada kenyi. Dia makin banyak ada kita lagi. Atau jadi malu tolak itu memakai sebab beradu itu. Kita makan sidai dengan guru kita. Kita makan orang-orang, kita kena dah tepat.

Makan sikit. Jadi guru kita ni tak kenyal lagi. Bawa dia malu. Jangan lagu tu. Kena nanti dia. Tapi jangan nanti makan lauk dia. Murih dia pula. Ambil tengah-tengah. Dia mau tambah. Sudah. Makan lauk kawan ni. Tetapi sunat ia melambatkan makan dengan sedikit-sedikit. Enggak kenyal tolanya itu. Makan kohon-kohon. Sudah dengan dia ni. Allah cuminyo ajar dalam Islam ni. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadih. Orang Islam yang sepenuh tu selamat mulut lidah kaki tangan dia tak menyakiti orang. Allahu Akbar. Ambil tu kita ada Facebook, kita ada line, jangan kita tulis wis sakit hati orang. Jangan kita kata lah wis sakit hati orang. Ambil tu orang tak ambil tahu tok guru, orang tak ambil gambar tok guru tu sakit hati bis kawal dia panggil. Bi'i perangai tak comel. Tengok bak makan tak boleh. Negeri sudah dulu pada orang tak boleh. Allahu Akbar. Dan dimakia lagi, jangan ia lekah berhati daripada makan itu dulu daripada orang banyak, supaya dikata oleh orang bahawa ada menguraikan makan. Oh, dia mahu warok makan tak banyak. Jadi ria pula dah. Go, tak ada kenyih kita sudah dulu. Malu go. Sakit hati jiran. Allah. Ingatlah hadis itu. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadi orang Islam sebenar. Selamat mulut lidah kaki tangan dia daripada menyakiti orang. Orang sakit hati kita apa? Kita pakai sabar. Tapi kita jangan menyakiti orang. Kata Ja'far Ibn Muhammad rahimahullah ta'ala, "Iza qa'attum ma'al akhawani alal ma'id fa'atilu al-julus fa'inna sa'ah la tuhasib alaikum min a'madikum." Arti apabila duduk kamu serta saudara kamu atas hidangnya, kita duduk hidang makan sekaligus kita, maka lanya oleh kamu akan duduk ke kamu tu duduk yang itu baik, maka bahwasanya sangat-sangat saat-saat yang masa yang tidak dihisap atas kamu daripada amal kamu, daripada umur kamu. Kita duduk makan seduduk kan ngagu kita tu sejer. Masa tu Tuhan tak tulis. Tak tulis kejahatan kita. Tak apa tu baik. Ni kelebihan makan berjemaah. Nabi kata kulu jami'an, makanlah berhimpun. Fa innal barakata ma'al jamaah, berkat tu kena makan sekali. Allah, adab makan ni pun molek dengan Islamnya.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat malam kepada dakak di luar sana. Pada malam ni dakak masuk berjumpa pula bersama dengan bawang dalam Rongi Selate. Amat damai dakak. Patut tak Rongi ni jangan lupalah kita akan jumpa setiap malam lagu ni dari je pukul 7.30 malam dakak sampai je pukul 8 malam. Setengah je saja di kilometer FM 95 MHz. So awak tahu jalan merupakan ruangnya bahasa Melayu tempat teh 24 je dakak. Lepas tu untuk malam ni apa khabar dakak di luar sana. Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancik ke umur belaka lah. Lepas tu pada malam ni juga jangan lupa bagi siapa duduk dengan bawang tak kereta. Bawa kereta jangan dengar sangat. Kita kena berhati-hatilah di atas batas ataupun di atas tembok. Biar kita semua tu buat perjalanan dengan selamat belakang dek akak. Lepas tu untuk malam ni sebelum buang nak kecek beberapa perkara dek akak, kita mari rehat dengan lagu dululah. Lepas tu lepas ni mari jumpa pula bersama dengan bawang untuk sesi yang kedua kita bagi Rongi Selate Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

kok telah kok mangida patut akan masuk dalam sorak koromo dan kok berkenaan ha kongkan Thai cuy Thai plus รวมดึงงาคนละครึ่ง plus ประตูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดิกาก็ได้ประตูคาดการตัญญาอาเกบุกโกลงทะเบียนดิกาก็บุกโกดัฟตาได้ปันตะปะโดโพลิโมพฤษภาคมโดยบุลิมาต้นเนปุโลสมิเลดิกาก็เดี๋ยวนับไปดอรองนายกดันจุกเดี๋ยวไปดอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดิกาก็นายเอกนิติดิกาก็การตัญญาlearning itu daripada Kementerian Kewangan ataupun daripada Kesongkan Kelang dan aku teriam sana dua matrakan untuk gapo untuk kita nak katun setakit untuk nak maju ekonomi dengan kerangjai di kakak deh di mana we akan masuk koromo bercung koromo perjalanan pada tempat milablah persepakum 2559 di kakak deh. InsyaAllah masuk koromo, koromo kok gapo tuk ya pun akan cerak cacin kata lagu mano dekakak deh untuk kongkan Thai Choy Thai dekakak. Dia mano daripada kesongkan kelang dekakak wang pau mai kata nyopet long tabian pomkan dalam app pau tang dekakak pada tempat 25 persepakum nak sapan ni dekakak deh. Lepas tu we kita boleh guna kongkan ning pada tempat 1 Mitunayun 2599 dekakak deh. Yang pertama kita mari tengok sikit untuk kongkan Kola Kereng Plus. Di mana untuk kongkan ning kerajaan cuai cai 90%. Lepas tu kita bayar 40% deh. Kalau kongkan kau tu hasib kerajaan hasib. Kita bayar hasib tapi hok kongkan Thai Choy Thai Plus ni kan je bayar 60. Kita bayar 10% dekat kok deh. Akan yok radap matrakan cuy lửa, cuy lot kha krong chip. Di mana ngen khai mai dekat kok. Ya katanya akan we dalam wong ngen tu 4,000 kok. Lepas tu bank. Cai cai dekat kok dia lah 1,000 nan 4 dian. Ataupun 1,000 kok sebulan. Ya ke we 4 bulan dekat kok deh. Kaji bayar. KJA akan subsenun 90%. Lepas tu kita bayar sendiri 40 dekat kakak deh. Lepas tu katanya untuk raya bela long terbian dekat kakak akan pet hai long terbian piang 1 sabtah tau nan deh. KJA akan buka long terbian untuk kongkan ni seminggu dekat kakak. Lepas tu banyak mana ya katanya camkat sit dekat kakak semua 30 juta sit 30 lan sit dekat kakak deh. Siapa gapo siapa nak long tu kena we banget. Lepas tu satu lagi untuk kongkan term ngen bagi siapa ada bad sewadikan heng rat dek kakak kad katanya akan buka rap long tabian pen welah 1 dengan dek kakak dan itu dek yu rawang kemudut ngen kai kuna sombat bagi siapa gapo panggil sesuai maksum dengan kongkan ni. Lepas tu setiap payut gapo KJA poketik tu kita dah boleh beli dah bulan-bulan 300 kot deh. Lepas tu KJA ke term pula 700 kot. Capur 200 kot jadi 1,000 kot dan 1,000 kot dek kakak deh. Lepas tu ngen kai katanya klub ni dah kot penkan term ngen masuk dalam bad sewadikan heng rat untuk cai cai 100%. Tu dia mai dah cai bab ruam cai 60-60 tu dok. Kita bayar 1,000 kok kita boleh beli 1,000 tem jamnuan dek kakak deh. Kalau hok kongkan kola kering tu kan jika bayar 40 kita bayar 60 tengah-setengah dek kakak deh. Tapi kalau buat basyarat ni kan jika 1,000 kok kita boleh beli tem jamnuan 1,000 baht untuk beli bagi kedai Tung Fa dek kakak deh. Lepas tu selain tu juga dia katanya untuk kulum hak ada bad sewadikan heng rat dem dek kakak pacuban ni dale lek tu yu ti paman 13 juta lebih lah 13 juta lebih dek kakak katanya lot long lek no chang 13 juta pak 13 cu 4 juta orang okay? Sebab apa sebabnya mikan kakrong pu sia ciwit tu dia dek kakak deh. Lepas tu katanya KJA akan mung pau
ให้ความช่วยเหลือเข้าถึงบางกิจกรรมพอสุสอสุงโกได้งานสัจปะมุกินดาแลช่องทางดิจิทัลทั้งดาแลแอปเป่าตังดันก็ช่องทางเสริมอื่นๆที่กำลังพิจารณาเพิ่มเติมเด็กกันก็ได้กิจละจะปันจะคลังเคาะมาอีดอประตูสมหบองเกจสานิตุขึ้นมาสู่ประชุมครม.ดูลูได้ประชุมครม.ปันจะตบะมีเลบลาพฤษภาคมได้บริมาตในประชุมเนี่ยการครม.ผ่านครม.เคาะทุกอย่างหบมาจนนิ่งจะดีชัดเจนสมองสบหบมาจนลอนิ่งนึงหอนี่ได้ปันจะคือมือเจกวางเงเคาะมาอีดอแกเข้าประชุมครม.ได้ก็ปันตบะมีเลบลาพฤษภาคม2015ในปุ่มมิเลเลตุจะลิปลาสามกิจกรรมติดตามข่าวเอาไปงี้ต่อเนื่องเด็กก็ได้ตะกอดอัปเดตลักกุมานที่บองมาอีก็อยากสมุนาเด็กก็ปัตุกิตาอุตโตเซสินิกิตาเรียกดูสกิตก็กิตาจูบอลปานิโตเซสิยังสตุนยอดก็ได้

Lepas tu tengok masa malam ni pun masa tak ada dah pun cak kiri masih banyak lah hak mana. Masuk mari pada malam ni tu terima kasih banyak. Lepas tu insyaAllah kita jumpa pula pada malam esok dah kot deh. Jaya sama pukul 7.30 sampai kot jaya pukul 8 malam dah kot tu. Rongin selatih aman damai. Lepas tu untuk rongin ni panggil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sawah Sajalah Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Ajan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.

0: Nitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawota Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, Chico Irwangan, hidup.

وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Kita mula pada malam ini, kita mula pada kata kita Baqurah insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah, Allah Ta'ala beri petunjuk, dapatlah kita hurai yang mana yang dikandaki oleh musannih kita dengan kita melalui mengajar, mengaji. Kata dia nyo bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Tiap-tiap kita lah dia mulai dengan nama Allah. Apa tu panggil haraja yang bertakluk, kena ada oleh depan lagi tu muta'alak dia, iaitu aku mulalah kita ning-ning dengan bismillah. Kerana kalau kita bahas panjailah arah jariah tu, mana terbahagi pada tiga arah jariah asliyah, tu ziyadah, musibih, ada macam-macam. Kita tak urai panjail dah waktu tu. Kita sekadar kata bismillah dengan nama Allah. Apa dengan nama Allah? Yani aku mulalah bekerja ni. Apa aku mula nak baca kitab ni dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Allah tu panggil idab mudaf ilaih. Mudaf ilaih. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman kena sifat bagi Allah. Sifat bagi Allah. Allah tu siapa? Yang Rahman, yang sangat bawah. Ar-Rahman tu pula Allah tu yang sangat bahawa nisbah jismani. Allah tu juga Ar-Rahim, amat kasih sayang terhadap hamba-hamba yang mukmin. Bahawa menepati semua hamba, tak kira kafir, Melayu, tak peksia, tak kira. Allah Ta'ala bahawa dengan sifat Ar-Rahman, Allah Ta'ala bui nisbah jismani. Allah Ta'ala bui gagah, bui sehat, bui kaya, bui apa semua, tak kira siapa. Maka situ tempat kita nak berasa kita ni hanyut dengan Rahman dia ya. Nak berasa hanyut dengan sifat bawah dia ya. Kerana kita dah bubuk, dah kafir, putus hebui. Kita pun nak rata, duk tergelar dalam pemberi Allah Ta'ala tu hanyutlah kita ni. Ar-Rahim, apa ni khas bagi orang mukmin saja. Bagi orang mukmin saja. Di mana tu? Di akhirat kelak. Akhirat kelak. Bermakna Ar-Rahim, Allah Ta'ala bersifat dengan Ar-Rahman bak jismani. Allah Ta'ala bersifat dengan Ar-Rahim nisbah rohani. Kenapa? Allah Ta'ala kasih ke hamba dia nisbah ya bui iman. Bui Islam. Berapa banyak dalam ayat Quran Allah Ta'ala kata lau sya'allah. Jika lau Allah Ta'ala tu kandak lau sya'allah nasaya ja'alakum ummatan wahidah. Nasaya Allah Ta'ala tu ya nak buat kalau Allah Ta'ala kandak nak jadi satu semua manusia dalam muka bumi jadi satu ummatan wahidah. Nah, saya boleh. Tapi Allah Ta'ala buat lagu tu ke? Tak. Tak dengan mana Allah pilih mayyahdillahu. Allah Ta'ala pilih orang ni mayyahdillah. Mana orang ni dia pilih nak pergi jadi kok hidayah. Jadilah hidayah. Berimailah orang ni. Kalulah orang ni Allah Ta'ala nak pilih kok sesat, sesatlah orang ni. Kerana di ayat lain Allah Ta'ala kata la yazaluna mukhtalifin, sentiasa lah berselisih lah hamba ku siapa hari kiamat. Hak pergi pasal ni pasal ni, hak pergi pasal ni pasal ni. Sebab tu tak ketuk kalu di atas dunia tu pergi hak ni gini, hak ni gini, tak jadi satu.
Kalau Allah nak buat satu, boleh. Apa boleh buat lagu tu tu? Jangan tanya kerja aku. Maka naknya di mana? Nak di Allah Ta'ala pilih kita ni Ar-Rahim, kasih bagi hamba yang mukmin di hari akhirat. Di sini usaha ikhtiar yang Allah Ta'ala letak pada kita. Masuk sejik, tiap-tiap malakumih ada mengajar pun jatuh mari. Hujah tak hujah pun mari. Itu Allah Ta'ala panok. Tapi kalau Allah Ta'ala tak panok, tak ada berasa nak mengajar, tak ada berasa nak mengaji. Mana tempat pendirian kita di hari ini? Ini sebuah ilmu usul, mana tempat pendirian kita di hari ini? Cut yun kita di hari ini. Kalau kita kira kat cut yun kita di hari ini, tak ada jalan. Kerana kita dah sibuk dengan dunia, dah sibuk dengan kerja buat. Hengok tak ada pendirian kita di hari ini. Nampak? Sebab itu, tak yasu pemacar dia kata, Bismillah. Apa bismillah? Yang ini tak sah bismillah. Malaikat kena mengaku reti kena ke Tuhan ni. Baru sah lah dia kata bismillah. Tak itu jadi suka buat yang berkecek lah pandai. Orang hajar, Assalamualaikum, ya turut boleh. Orang hajar, bismillah, pun ya turut boleh. Tapi makna tak reti. Mana? Tengok ni, nak percaya ni Allah. Bismi dengan nama, nama apa? Allah. Siapa Allah? Nak mengaji Allah tu. Mik pada awal, tengok lagi. Nak mengaji betul Allah tu. Bahkan tak mengaji betul Allah, tak tahu. Tak tahu. Siapa dia Allah? Apa dia Allah? Mustaq daripada apa? Habis. Aku tidak situ. Alhamdulillah. Kita tak urai banyak dah leh. Alhamdulillah. Pak Do kata. Apa alhamdulillah? Puji-pujian. Puji-pujian. Tengok di sini. Pak Do ya ulai-ulai. Padahal reti pada kata alih le ni. Gapo alih le orang panggil alih le al-jinsi. Betul kata alhamdulillah hamida yahmidu. Mufrad tu. Tapi mari jadi kejamuk tu kerana alih le tepe tu. Alih le jinsi ataupun alih istighraqiyah. Menghabisi. Menafikan mufrad jadi jamuk. Habis tu je bubuh puji-pujian. Bila ulama mari takrir. Bila buah kedua, puji-pujian. Kalau puji itu, mufrad. Puji-pujian. Dia kata, takrirul lafzi yadullah ala taksirul makna. Apa? Bila berulai-ulai, ulai-ulai lafaz, itulah menunjuk di atas banyak. Kedua, puji-puji, banyak. Bila kata puji-pujian itu banyak, beribu-ribu puji-pujian. Tapi di kalau pihak kita di sini, puji-pujian di sini tak lebih pada pak. Banyak setara mana pun tak lebih pada pak. Mana boleh kata tak lebih pada pak? Puji Allah dan puji dia sendiri. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tu hadap puji dia sendiri. Panggil Qodin, puji Qodin bagi Qodin. Dan yang kedua, puji Qodin bagi hadis. Hadis kena ke kita, benda baru. Qodim kena ke Allah. Allah duk puji kita. Ni'mal abdu innahu awwab. Ni'mal abdu innahu awwab. Tak ada dah hamba ku yang banyak taubat, yang banyak berisah di kalangan hamba ku. Ialah Nabi-Nabi. Ini bila dia. Pasal lagi hadis bagi hadis, puji kita bagi sama-sama makhluk. Ayah ni rajin, kita ada puji dia. Ayah ni rajin, kawan tu rajin. Ini kita ada puji sama-sama kita. Orang panggil hadis, puji hadis. Yang satu lagi hadis, puji Qodim. Kita ada puji Allah. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sungguh Allah Ta'ala buat ni, Allah mulai sungguh. Kena pada tempat nyetak mulut, telinga, mata. Tak ada atas kaki, tak pas bawah. Kemaluan tak bawah.
tak pun tak ke atas kepada nak bertimbang mana. Ini Allah Ta'ala letak pandang kita duk puji Allah. Maka tak lepas pada tu, Allah duk puji dia, Allah puji kita, kita puji Allah, Allah puji dia sendiri. Tak lepas puji-puji tu pak bekaro. Maka yang kata sini, puji-pujian itu bagi Allah. Ambil pada kata lam tu. Alhamdulillah. Orang mengaji cara bahasa li tu, aku lam seekor tu, orang panggil lil iktisas. Khas puji-puji. Allah dia puji, kelih ke dia. Kita puji ke Allah, kelih ke Allah. Kita dah puji sama-sama makhluk, itu kelih ke Allah. Kerana apa kelih ke Allah? Ada Allah hidup buat. Nak boleh kita terbaik daripada mulut kita tu, nak boleh puji ke orang ni. Allah juga menggerakkan lidah kita. Allah juga menggerakkan lidah kita nak puji tak ayah tu. Rajin ayah tu. Boleh ayah tu rajin, buat Allah juga bergerak. Pak kita puji tu baik lidah kita, Allah juga bergerak. Kalau gitu semua pak-pak puji tu lillah, kelih ke Allah. Itu panggil lam lil iktisas. Ya orang mengaji situ. Adapun pada kata alhamdulillah, alih lah situ, alih lah alih istirahati, menghabisi, tidak ada lah mutlak. Maka segala, ada juga orangnya tafsir yang makna segala puji itu keliklah kepada Allah. Ini kita ada puji, ada apa saja kelik ke Allah. Semua perkara kelik ke Allah berlaku. Habis bagi Allah, siapa Allah tu? Ayah ni Tuhan. Siapa Allah tu? Tuhan yang menerangkan hati-hati kekasihnya. Ya ayyuhallazina amanu. Bila Tuhan kasih kepada kita, Allah Ta'ala kata walakin habbaba ilaikumul iman. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul fusuqa wal isyan. Apa dah? Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dia Tuhan kasih, Tuhan bubuh di dalam hati kita, Tuhan berjaga ime kita. Dapatlah kita tu benci kepada kufur. Wa karraha ilaikumul kufra, to have we kepada kita berasa benci kepada kufur. Dan pula benci kepada fasik, benci pula kepada maksiat. Dia tu kasih, dia tu have we kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ni, ya ni Tuhan-Tuhan yang kita nak mengaji ni, dialah yang menerangkan hati-hati kita. Ya ni yang menghilangkan, dialah yang nak menghilangkan kekeruhan dalam hati kita. Ya karuh ni hati kita ni. Bila Tuhan menghilang, Tuhan mencerah, habis tak ada. Tengok air tu, dia muslim beli injil dia berapa puluh ribu. Injil yang proses boleh kita makan air dia. Tengok air laut di patah budak pun berherat mari ke Mekah mana. Ini proses-proses dia boleh minum. Masih air. Begitu juga dalam hati kita. Bila Allah Ta'ala nak menerang, Allah habis cekak. Lepas tu Allah menerang, Allah menerang hati-hati kekasihnya. Yang menerang tu dengan nur iman. Dengan nur iman, orang panggil idofa musyabbah bih kepada musyabbah. Diserupa iman tu diserupa pada pihak cahaya. Ya, cahaya. Sepa matahari ke, cerah, dia suluh pergi habis. Tapi matahari, dia suluh sebelah balik dinding tu, tak nampak dah. Tak nampak dah. Tapi iman kita tu yang suluh di perak tako. Mati hidup lagi. Oh Allah, cerah mula. Gitu.
mati hidup lek iyo. Nengako duk cade duk ado siak dah iyo. Nanti duk iyo, iyo, iyo. Tu rukun imi. Tu Allah Ta'ala katanya, Allah menerangkan hati-hati kekasihnya dengan cahaya imi. Cahaya pada pihak diserupa iman tu dengan nur. Dengan ime, ime tu dia serupa pada pihak cahaya. Nur dia serupa pelito ime kita. Habis itu orang panggil idopak musabah bih. Pada musabah dia percaya dalam ilmu balawah. Habis itu apa pula dia kata? Dan dan menetapkan dia ime tu padanya pada hati. Dan menetapkan dia ime tu Tuhan menerai, Tuhan bui ime pada behak cahaya bercerah-cerah. Dan pula Allah Ta'ala wi menetapkan dia ime tu padanya, yakni di dalam hati kita. Tuhan taruh di situ, dia tepat taruhnya dalam hati kursi kata, dalam hati kursi kata sirruhu ana wa sirruhu baiti. Tu hadis kursi tu sirruhu ana, hakikat makrifat tu ana, itulah aku. Tu ayat kata hakikat makrifat tu aku, wa sirruhu baiti, aku taruh di dalam rumah aku. Mana rumah? Rumah tu hai ditasbih pada pihak ni dalam dada kita, dalam hati kita ni. Hati yang ada pada dada, ha tu tasbih balik saja tu. Dan ada dalam dada, yakni hati yang ada dalam dada yang berlapi-lapi. Sadrun, qalbun, fuadun, lubun, syarabun, damirun, sirrun. Kalulah ime tu Tuhan gitaruh pada kalbun duk gelepa. Kayak gitu, kayak gini, kayak gitu, kayak gini. Dia mau suruh kau ni beralih. Dia mau suruh kau ni beralih. Tak tetap. Tak tetap. Apa? Sebab tu ia bahagi. Bismillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ada tu nuktah tu bahawa Tayyah Sufa Majah kata. Tak boleh buat kita baca, baca, baca, baca. Dia kena ada hurai. Ya tengah-tengah demo ni tak sewi hurai. Kalau kul huwallah pun goyak kata Allah satu. Menyatu ya. Ni ada hurai kerana ulama ya reti ya pehe. Pada kata tu hehto tu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bismillah? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Tiga-tiga tu lain tu. Apa lain? Kalau kita dikira dengan hati kita. Kira dengan hati kita. Ia mula daripada sadrun, kalbun, puadun. Kalulah kita kata hati bismillah, ia kena Tuhan. Ia sah dah pada uluhiyah. Sah dah i'tikad. Mana tak bertukar dah Tuhan dengan orang tu. Hak bertukar orang dengan Tuhan tu, ia tak sah bismillah di mula-mula lagi dah. Ia mengaji tak reti di mula-mula lagi dah. Kalau kelas tinggi pun dia tak reti pada pihak hakikat bismillah, dia tak reti dah. Dia tak reti pada pihak uluhiyah, dia tak reti mula lagi dah. Tapi terbetukar. Adapun orang ni kita kata ammarah, nisbah nafsu dia jahat, tapi tu dia tak bertukar dah. Lawamah yang sangat celok ke nafsu dia. Duduk dalam bismillah lagi. Kena naik mutmainnah, ya ammarah, lawamah, mulhamah. Duduk dalam pihak bismillah. Kena tu hadah, tak bertukar dah. Bila naik pada, naik pada mana? Mutmainnah, baru kejap. Barulah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Saya su je, dia ada kira cara dia tu. Dia ambil lah kitab ni, kitab Arab ni. Nafsu ammarah, lawamah, mulhamah, duduk dalam bismillah. Bila naik mutmainnah, baru locak naik kepada alhamdulillah. Dua pekat yang dua. Apa? Bila nak naik kepada Rabbil Alamin, rububiyah aku panggil, baru naik pada hakikat kamilah. Ya nafsu ammarah, lawamah, mulhamah.
mutmainnah, radiyah, mardiyah. Hakafi sekali, kamilah. Orang martabat kamilah. Itulah orang duduk di dalam hakikat ime. Ime apa? Ime bano, bakor dengan Allah SWT. Itu kita bahas sahur sikit situ. Nampak dia? Tuhan menetap. Bila Tuhan menetap, kan dia, kan ime tu padanya di dalam hati ni. Hati mana? Hati hak akhir sekali. Hati hak nama sirrun. Dia ni, dia berlapis. Tak rasa orang macam kata. Supaya kita tengok dah. Allah Ta'ala wui beti ke dia. Sadrun, kalbun, fuadun, lubun, domirun, syarapun, sirrun. Duduk sini. Dia ada hati sirrun. Bila hati ni, sirruhu ana wa sirruhu baiti, bila kata hakikat makrifat tu Allah capak giltok tetapkan di dalam hati hak nama sirrun, dapatlah muka syafah. Gapo kada salah muka syafah, dapat reti benda gaib yang kita tak nampak. Kita orang awal tak tahu benda gaib. Nak mati ni Allah teruknya dalam kubur, mereka ini tahu bis bak gaib bak benda-benda akhirat tahu bis. Kerana apa? Allah Taala muka syafah wi kasah ke dia. Nak mati ya tahu. Nak mati ya tahu. Tanya suruh macam ni. Mati. Beti-beti mati ya. Motor sekali. Siapa dia nak tengok? Birah dia kata. Tak imej sejik benda luar. Siapa dia nak tengok? Boleh dah. 5 minit lagi tak payah. Nak duduk dengan keluarga dia. Di bucu pagar tu. Dia biasa duduk pun. Di jemurah tu. Tak ada dah. Boleh. Hidup di tempat keluarga dia, kawin anak-anak dari sini, orang ramah bapak dia tengok. Boleh hidup situ. 5 minit ya. Tak ya Haji Nimak, mula Haji Nimak adalah tak imej ni luar tu. Mari banyak kata, ha, tak ya kita telah meninggal dunia dah. Ni orang muka syafah, orang wik dia. Ya, nampak. Imej ada di mana tak tahu. Kalau tidak di sini, ialah imej yang dan menetapkan dia imej di dalamnya, dalam hati yang nama sirrun. Kita baru duk imej duk balah kata. Duk balah tak cakap, tak cakap sudah lagi. Kayak gitu, kayak gini. Padahal imej ni kalau kita pergi bahas dengan dalil apa panggil dalil qat'iyyah. Bila dalil qat'iyyah dia tak ada luar. So ya qat'iyyah dalil yang putus. Tu. Sampai bila kita Arab dia kata al aslu bermula dalil qat'iyyah tu. Putuh satu ya. Kenapa boleh orang ini duk royak gini? Orang ini duk royak gini. Munyuk kata bukan qat'iyyah, bukan putuh tu. Kalau tak putuh, mana bukan sah jadi dua. Bila dua, dia bukan yakin jadi sah ataupun zai ataupun wahai. Nampak? Salah. Ya kena putuh. Qat'iyyah. Nampak? Ya dalik, ya kejap. Imej hak kejap sungguh sah ya. Tak jadi berbalah-balah, tak jadi berbalah. Ini berbalah ni. Ke tu he taharah. Hok ni kata ada. Hok ni kata bertepak. Hok ni kata ada. Tu he ada, tak bertepak, tak atas, tak bawah, tak kiri, tak kanan, tak belakang, tak dapat. Hok ni kata ada. Ni tu he raya. Apa boleh di dua gitu. Cer tu bukan apa? Bukan al-aslu qat'iyyah dah. Jadi pecah dua. Bila pecah dua, bukan yakin, bukan hak cerah. No hak cerak so ya. Tak ya kerana benda Allah Taala ni uluhiyah dia tak jadi kilah. Dia tak jadi kilah, tak ada pecah dua. Ingat deh. Lepas tu pula Allah nak menetap tu dengan terus pengetahuan. Tak paling dah. Kepada sesat tak paling dia dah lain, tak begitu, tak begini dah. Dah yang kejap dengan kaedah. Yang reti dengan ilmu bil taswir, yang reti dengan ilmu bil bit tasdik. Ini dua ni ilmu. Ilmu kita. Ilmu bil ta'rif dan ilmu bit taswir. Pas jalan ni fikir. Bila nak fikir, dia kena lalu ni. Lalu ku kaedah dia. Qadiyah surah, qadiyah kubra. Baru tu bit natijah. Tu orang mengaji ilmu so. Main royak betul-betul gitu. Mana boleh kita orang kampung nak reti. Lama-lama nyeret demo gibra. Bila kita reti ilmu tu dengan ta'rif. Gapo ilmu dengan ta'rif? Peto jale royak. Peto jale royak. Tu ta'rif. Dia kena ada ta'rif.
Apa? Supaya kita kata berulai-ulai sini alhamdulillah, pada yang kata puji-pujian itu ya ulai alik dua kali itu. Pak kita tak reti kenapa puji-pujian kalau kata segala puji itu. Reti segala tu jamu. Bila mari puji-pujian itu. Kita tak reti ya. Tengok takrif. Takrif ya waya dalam ilmu ya waya. Kenapa? Takrirul lafzi berulai-ulai lafa tu ya dulu ala takzirul makna. Reti. Itu takrif. Orang panggil ilmu bitakrif. Ilmu reti dengan petoh. Bila awak mari aku dua takrirul lafzi mana berulai-ulai aku dua tu itulah yang menunjuk kata banyak. Ambil bagi puji puji banyak mana bahas dah sat ni tak lepas pada apa takrif. Bila tasdik pula ilmu bitasdik dengan fikir dengan jalan fikir dengan jalan kaedah tu ustazlah kena kena pegang molek. Ilmu bitasdik. Kenapa ilmu bitasdik? Supaya kita kata nak fikir, kena mari qadiyah sughra dan qadiyah kubra baru tu bi natijah. Bik mana Allah Taala ajar di dalam Al-Quran, "Law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata." Jika law ada Tuhan di dalam langit bumi ni dua, nah cahaya rusak. Ba rusak kedak. Dah itulah natijah tu bik. Itulah menunjuk kata Tuhan tak dua. Habis kita juga kaedah ulama letak al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Al-alamu mutaghayyirun, alam ni, alam sekitar ni berubah, mutaghayyirun. Kaedah dia, buat mari lagi ilmu mantik. Apa? Buat mari pula qadiyah kubra pula. Sini hak sughra, hak halus, ni hak besar pula. Mana? Tiap alam tu berubah. Tengok lagi tiap-tiap berubah mesti benda tu baru. Natijah tu bik kantor dia tu bik apa ni natijah. Alam baru. Cuba ni. Cuba hak demo. Hak demo. Hak demo dia letak kaedah juga. Tiap-tiap benda yang ada mesti bertepat. Tiap-tiap benda yang ada mesti bertepat. Tak tubik natijah lagi. Bila kata tiap-tiap bertepat arak jiring. Tubik kantor natijah Allah jiring. Kupur halu. Nampak? Sekat sugera saja tak apa. Tiap-tiap yang ada mesti bertepat. Tu pun salah dah. Bila kenyok. Bila bertepat tak lepas pada arak jiring. Capur natijah. Dah kita tak kudiah surah kubra siap-siap dah. Tubik mari kantak kata Allah tu arak jiring. Ini Allah tu baru. Tu apa lagi kukuh selain. Tapi tu kajah tu ditolak. Tak boleh pakar. Atau panggil nak mengaji. Ni surah hai hak babu mak muhawi. Capur lah. Ayah diskek. Kamu capur belakang. Allah tak payah surah macam. Babu yang sepanjang. Ni kita ni mengaji juga dengan babu yang sepanjang. Tahun 2542 ni dia ada tak ni ada wak tanda. Habis itu wak cerita wak aku 2542. Lah ni berapa dah start lah. 69 40 tahun dah mengaji dengan dia itu. Yang dia pakai baju duduk pelanggung lagi. Kau mengaji dengan dia ni. Nampak. Ambil sikit-sikit perlah. Akhir sekali ni apa mak Muawi dia mengajar bapa roh. Deh insya-Allah kita boleh ambil reti dengan keberkatan ulama-ulama mereka itu. Ia kata dengan dan menetapkan dia imej tu. Hak yang diserupa pada pihak percaya tu.

Allah tu bernyawa. Maka Allah sendiri kata tiap-tiap yang menyawa mesti rasa mati. Allah mati, ha punah. Tak boleh buat dia dah plek-plek gitu. Ha orang kampung. Tu. Ha nampak. Dengan terus pengetahuan. Dan mengertikan pelajaran. Allah Ta'ala beri berapa oleh hati kita. Tok guru surah kita berasa nampak. Oh nampak, nampak. Ha. Sebab itu Tuhan kata, wala taqhuma laisa laka bihi. Ha. Wala taqhuma, wala taqhuma laisa laka bihi ilmu. Apa? Wala taqhuma, jangan kamu gaduh ikut. Ha. Ini tak ada hak saya suruh saja. Jangan kamu gaduh ikut malaysa. Jangan kamu gaduh ikut akal barang hak mung tak tahu. Nak mengaji dulu, mengaji. Ah tak nampak wei kok ni. Datuk ni surah kok ni, aku tak nampak ni. Ha jangan turun. Kau dulu jangan turun. Jangan gaduh. Ni turun tak tu kalu ikut orang royak. Ha kau dululah. Kalau boleh tanya, kita tanya. Balah mana tu guru ni? Bakal kaedah ni lek mana? Kan boleh buat gini. Tanya kita akan mengaji. Nak pergi cerak. Haa, kita nampak. Jangan buat turut semacam-macam turut gitu. Orang kata pun, haa, turut. Haa, nampak? Ini ada setengah-tengah. Lah mana? Seperti kata, Tuhan royak banyak tu, banyak tu. Jangan kita duk pisah. Bila kita duk royak banyak lagi tu, otak kita dah tu. Oh, otak siapa? Ambo duk baca ni bukan otak ambo. Otak hak tu guru. Warasikuna fil ilmi itu hadis ayat Al-Quran. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikuna fil ilmi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak ada ilmu nak takwil-takwil, tidak ada dah. Malaikat Allah saja yang boleh reti hak apa dia kata. Pasal siapa lagi? Wa tu hara atah. Bila arah atas, siapa lagi? Dan orang alim dapat reti juga perkataan Tuhan. Siapa letak tu? Puak Tok Nahung. Dia letak waw ni arah atas. Ada khilaf. Ha, Tok Nahung juga kata waw ni bukan arah atas. Waw ni istiqna. Nyak rontun semula. Warasiku tu jadi mubtada suku. Ha, kalau gitu, hak nak rontun semula. Tu puak salah. Wah kata wow tu hara atas ni wah kolah. Ha situ tu bik salah kolah. Ha nampak. Wah kolah buat kita, wah ui. Wah ambil pada 300 tahun sampai ke hari ni. Adapun wah salah, wah teruk salah, ambil pada ambil pada 300 naik ke atas. Ha, Nabi, sahabat, tabiin, tabi'in, tabiin. Sub situ, sub 300. Nampak. Ha setengah katanya sub sampai 500. Bila sub sampai 500, Abu Hasan Al-Ash'ari sendiri pun jadi orang salah juga. Atas kaum yang mengatakan orang sub dipimpin pada Nabi sampai ke 500 tahun, masuk dalam orang korong salah. Kalau gitu, orang korong salah ni termasuk demo ni. Bila 1 sampai 300, Ash'ari tak masuk. Kerana dia mati itu lebih 300. Nabi. Ha, nampak ni Tuhan bui dan mengertikan pelajaran. Tuhan bui ngerti bui nampak. Ha, bui nampak. Ha, habis. Itu atas dulu ni. Dan ini atas pada kata segala puji itu bagi Allah. Siapa Allah? Tuhan yang menerangkan hati-hati orang mukmin. Dan Tuhan tu yang mengkejapkan pengetahuannya. Siapa nyo tu? Kekasih nyo, kekasih kita ni. Kita orang mukmin ni. Allah mengkejap. Mengkejap dengan mengertikan dalil-dalil. Kerana dalil ni kata mukabil tak sah ini kalau tak ada dalil. Tak sah. Nampak? Tak sah ime. Adapun jemaah ulama sah, tak ada dalil. Tetapi harre berdosa. Kerana apa berdosa? Kerana otak ada tak sah fikir. Tak sah fikir. Tok guru ada dah ada ayat. Nampak dah. Tapi tanya mana dalil? Tak reti. Sah ime tapi berdosa. Tak

صدق الله العظيم. الحمد لله. Dapat kita sambung lagi ayat-ayat yang kita duduk di awal surah Hud. Di antara ayat ini Allah menyatakan bahawa seorang yang tidak percaya, pada awalnya tak percaya dengan hak dengan Allah pada hakikatnya, bila tidak percaya di situ, lazim daripadanya tak percaya oleh segala, tak akan segala-galanya. Sekalipun mengaku kata beriman dengan Allah, sebenar dakwaan palsu. Sebab bila beriman percaya dengan Allah sungguh, ya lazim. Oleh percaya dengan Rasul dan segala kitab itu. Ya panggil. Dua yang berlaziman tak boleh bercerai tangan. Qa'idah qat'iyah al-mutalazimani la yanfakkan. Dua yang berangkai. Bahasa kapur panggil? Berekeh. Dua perkara yang berangkai, dua perkara yang berekeh itu mestilah tak boleh bercerai tangan. Kalau boleh bercerai tangga tu bukan lazim. Jadi bila kita benar-benar beriman dengan Allah, lazim beriman dengan Rasul. Ya tak? Bila kita beriman dengan Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazim beriman dengan segala Rasul lain. Kan? Tak seperti orang lain. Orang ahli kitab Yahudi beriman dengan Musa. Tak beriman dengan yang lain. Antara dengan Isa dia tak beriman juga. Walha sama Bani Israel. Kata jadi kerak-kerak gitu. Kita dak al-mutalaziman la yanfakkan. Jadi bermakna nyatalah. Dakwa iman dengan Musa, beriman dengan Taurat, beriman dengan Allah. Dakwa tu tak sebenar ke panggil? Tak? Baik. Lalu Allah Ta'ala cerita di sini. Bila orang yang, walaupun dia dakwa beriman dengan Allah tadi, tapi dia mari tak percaya dengan kitab-kitab yang bercerita tentang akhirat. Dia tak percaya dengan Nabi tentang hidup cakap bagi ghaib. Maka di antara sini Allah Ta'ala cerita apa ini?

dan amalat tambah dan sikit dalam terjemahan tu. Sebab ayat dia ada wa, wa huwa, tak ada kan? Wa huwa dan. Nah, nak ada dan lah. Wa huwa dan iyalah. Nah, sampai dia kata huwa, huwa tu di si ahli, ahli hakikat ilmu makrifat dia panggil salah satu nama Allah. Hu, wa huwa dan iyalah. Ataupun kita cakap dia, dia, dia. Hak ni sudah dia, sudah siapa? Sudah ke Allah. Eh, tengok. Semua tu sudah dia belakang. Ha, muraknya Allah. Sampai ada setengah yang awal dia kata, no, semua sudah ada dia tu belakang. Dia itu. Makrifah kata. Ha, dia, dia tu Arab huwa, huwa. Sampai setengah orang zikir, hu, hu, dia, dia. Dia siapa? Dia Allah. Nah, dia, kul, kata olehmu, hu, iya. Siapa iya? Allah ahad. Kita baca setengah-setengah, kul, hu, Allah ahad. Itulah. Ha, baiklah, jadi sini, wahuwa. Dan ialah, siapa ialah? Allah Ta'ala tu ialah allazi, Tuhan yang khalaqas samawati wal arda, dialah Tuhan yang telah menjadi. Ha, kita tambah telah sikit munasabah dengan khalaqa. Orang mengaji kata fi'il madhi, yang telah menjadi, yang telah mengada akan tujuh lapis langit. Setengah-setengah kita guna petala. Nah, lapis dah lah. Tujuh petala langit, tujuh lapis langit. Sebagaimana Allah sarah di ayat. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dia telah menjadikan apa dia tujuh langit yang bertekak-tekak berlapis-lapis. Ha, di sana surah dalam suratul mulk. Ha, dialah telah menjadi tujuh lapis langit wal arda dan bumi. Ha, ni guna bahasa samawat bentuk jamak kerana langit tujuh lapis dia bertekak-tekak. Ada pun bumi tujuh juga tapi ha, berhubung-hubung, bersambung-sambung. Ha, nah, sebagai dia buat, apa dia? Kurang, apa dia panggil? Kosu. Kosu, kosu berlapis lah. Nah, merah, hijau, kuning, ha, tu. Buat tujuh lapis. Ha, maknanya bersambung gitu tujuh lapis. Tak sepul langit, langit tekap, tekap, tekap. Lalu tu diisyaratkan dengan guna kata-kata jamak. Khalaqas samawati. Ha, kalau muprat sama ha, segala langit ha, tujuh lapis

pada masa. Ha, bila kata pada masa, sedangkan masa tak ada lagi. Nah, ya masa bersakut dengan matahari. Ha, belum pada menjadi yang tu, tak ada masa lagi. Lalu terpisih pada masa, yakni qadar 6 hari. Nanti terpisih dah tu. Kita buat musikil. Masa mana? Masa dia kawan dengan matahari. Ha, ketika dia buat apa dia, langit bumi tidak menjadikan matahari lagi, mana mari masa? Nah, nak panggil hari malam macam mana? Lalu tafsir qadar 6 hari. Kita tafsir dah tu. Fi sittati ayyam, pada masa qadar 6 hari. Lepas tu khilaf sikit ulama tu qadar hari mana. Dia kata kira hari akhirat. Tapi kebanyakan hari dunia ni lah, 24 jam ni lah. Dalam masa 6 hari. Qadar 6 hari. Jadi kalau sehari semalam 24 jam, cuba kita kali dengan 6. Jadi berapa? Ha. 300 berapa? Pukul lagi. Pukul kali-kali. 24 je kali ni. Foksi. Ha. Ha. Tak apa? 100? Ha? Mana putih tak putih? Putih. 100? 44. Foksi. Ane main mana? Ha, tu dia. Ha, 144. Ha, tu dia. Walha Tuhan kuasa menjadi sekaligus bukan? Ha, dia kuasa menjadi sekaligus. Tetapi dia nak mengajar hamba bahawa atas jalan bertolak ansur. Ha, dia panggil. Dia kuasa buat sekaligus. Tapi dia nak ajar hamba cara bertolak asur, jangan bergupuh gapah. Nah, tu ulama kata tu isyarat lah Ta'ala buat dalam masa 6 hari. Bukan dia tak kuasa buat sekaligus. Kerana, hanya minum ayat apa pula kerana ni? Ini ilat bagi sewaktu mahzuf. Kerana apa? Ditakdirkan kata pada 6 masa qadar 6 hari. Ha, sungguhnya ditakdirkan qadar 6 hari kerana belum ada matahari. Nak panggil 6 hari, dia sakut dengan matahari. Matahari syuruk keluar tu kak, pergi rai. Ha, syuruk semula, sehari semalam. Kata kan? Tiba-tiba matahari ketika itu. Ha, ketika mana? Ketika itu, ketika menjadi 7 lapis langit dan bumi tu, ketika itu belum ada matahari. Apabila belum ada mati, macam mana panggil sitati ayam nehri? Yakni koda nehri, ukuran nehri. Kerana ni ilat bagi sewaktu mahzuf.

ثلاثة لا يدري jadi واحد itu kali أحد pada hari Isnin pada hari Selasa Arba'a sini lari sikit orang Melayu kita dan Rabu ya tak lebih dekat sikit Arba hari Rabu hari Rabu Arba'a okay واحد اثنين ثلاثة أربعة hari أربعة kita lari dari hari Rabu dah ada ke hari Rabu patut hari Khamis kelip semula khamsa khamsa sepatutnya hari yang kena sita lah tapi tak nanti kita panggilan Jumaat kerana hari perhimpunan tu dia itulah Allah Ta'ala nak ajar kita umat ajar secara bertolak asuh ajar jangan bergupuh gapo sekalipun aku yang kuasa menjadikan semua perkara dengan sekaligus dengan berserta jadi lorak kapo kata serotak ada je tak? Panggil tak serotak? Serotak tu daripada berserta lah tu serta sekaligus jadi lorak kapo serotak dah itu kan? Itulah dia kuasa nak jadi serotak sekaligus tapi dia sengaja menjadikan dalam masa qodan nahri anak mengajar umat hamba atas jalan bertolak asuh kecuali hak disuruh segera wa kana arsyuhu 'alal ma dan adalah arasnya arasnya aras siapa Allah wa kana arsyuhu dan adalah arasnya arah Allah ketika dia menjadikan langit dan bumi itu ketika itu adalah arasnya itu atas air kita reti kan di sini mana semasa menjadi langit bumi itu arah ada dah ke belum apa yang tahu kita ada dah lah bermakna di sinilah kata apa arah sebab Allah Ta'ala menjadi dulu pada langit bumi lagi. Sebab dia ayat tadi dia maksudnya dia ketika dia menjadikan langit bumi itu arah adalah ia di atas air. Pada pihak atas air lagu mana? Cara kita pihak. Duk tergolak atas air telapung pun perahu itu dah. Tak, bukan murah begitu. Arah tepat arah sekarang. Air di bawah pada bumi. Itu dia. Hati kata kita pahal cara kita tak? Itu dia tak? Kita kata atas apa? Apa perahu dah tahan air gitu kita pahal? Tak. Dah menjadi arah tempat arah sekarang. Jadi ke air tempat air di bawah bumi. Itu berartinya arah sebelum daripada langit bumi. Air sebelum daripada langit bumi. Lepas tu buat bumi. Tu langit dan bumi mana dulu? Setengah. Bumi dulu tapi buat betul toko dulu. Lepas tu jadi ke asak buat langit. Lepas tu buka bumi. Wal ardo apa dia daha dah. Wal ardo ba'da zalika daha. Lepas pada buat langit buka bumi. Maknanya apa kata buat betul toko dulu. Lepas tu kak, buka lah. Ini ayat kuasa dia. Aras, banyak arti tu. Pada lurah. Arah juga arti atap. Ini apa ni panggil? Arah, atap. Pak kita panggil apa ni? Perabung. Panggil perabung. Ada itu? Atap, perabung. Kita panggil gitu. Kalau bahasa tanah pohon labu lepas tu buat naik panggil apa? Paro tu arah juga pada lurah tu paro siapa yang ada di atas tu dah paro yang menata naik atas paro tak siapa ada arah dan juga arah mana apa? Sigah sakna tu khusus dengan hak raja duduk tu lah pasal siapa panggil apa tu? Banlang tu arah juga panggil. Lepas tu, tempat katil tidur. Aras juga panggil. Tiang non. Tak itu kan?

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua hendak dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je atau Sawoto Jalah. Nah, peminat mari jumpa dengan DJ Karabun nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam. Masuk saja dengan rancangnya Music Plus. Nah, peminat rancangnya ni duk dengan peminat dah sapa cara-cara kesihatan tu pada najib baik kerja patut dan lain-lain lagi. Nah, mari we peminat ni tahu deh dalam masuk saja ni siapa dia ho tak ada tidur lagi bolehlah mari dengar karabu sapa deh siapa dia ho tidur dah tak apa deh kita duk jadi sahai deh gila ke mari dah peminat deh rancang ini silih dengar gapo lagu deh we peminat ni dengar juga deh sarak tek lagu tek we peminat tak puah deh dengar sarak saja po tak sedap dengar juga deh yalah dak. Masa ni kita berhenti dengar lagu dulu lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua. Sisi yang kedua ni kan buat ada gapo mari sapa pada peminat deh nanti dengar.

So mari sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus. Nah peminat, sisi yang kedua ni nak siapa dan siapa gapo hari ni. Nah we peminat ni tahu deh. Gapo hari ni ada peminat masuk dalam kai kedok deh. Nyakit makan pit pokati deh. Kun kau kai mai rok kan kin pit pokati. สาเหตุอ้วนผอมเกินไปยากิมาเกะผิดปกติได้ประมาณได้สบากับสบากิโตนี่กมุกปัตุกุกลาจ็อได้มาอีเต็งก์ยากิประตามอได้ประมาณได้ยากินิ่งมาเกะตะวุติมาเกะตะวุติลากุมาโนมาเกะบานโยได้มาเกะยุโกTak berhenti. Dia makan banyak pada sedia. Makan semua-semua dia. Makan nak-nak pergi. Kini telur. Bila. Dia pagi. Makan. Sudah makan pagi tu. Rawang. Rawang mer tu. Makan juga. Dia peminat dia. Lepas tu. Kini ting. Kini bukan. Kini tang ti yang mai hiu. Makan.Makan tak ada lapar pun makan. Deh. Makan juga tak lapar pun makan. Lepas tu rasa salah. Deh. Lepas ada kita tu makan. Deh rusak pit langkin. Lepas tu makan tu apa? Yud mai dai. Deh, yud kin mai dai. Makan yud tak boleh berhenti.Dek, peminat dek. Lepas tu, ia ada pon siya hok yo. Nah, pon siya hok yo ni nak-nak siang. Jadi, nyakit gemuk. Lepas tu, nyakit kecing manis. Ni nyakit makan tak berhenti. Makan tak beradu. Makan juga-juga. Makan nak priye. Dek. Lepas tu, mari pula nyakit makan. Lepas tu, mutoh. Dek, peminat dek.Nyakit mutoh. Dari peminat dari mutoh ni sebab apa? Sebab makan banyak. Kita makan banyak. Lepas tu kita apa rasa salah. Lepas ada kita tu makan. Dari rasa pit langkin. Lepas tu ia ada apa? Kita makan sudah. Makan sudah tu pergi apa? Pergi korek tekok. Korek tekok we kita tu mutoh. Dari peminat dari korek tekok lepas tu.Lepas ada kita tu makan. Lepas tu od ahan langkin. Lepas tu kita tu ออก กำลังกาย yang bak klang lepas ada makan. Kita makan sudah tu kita gitu be ureng. ออก กำลังกาย ambil ureng. Ambil ureng tu di ambil ureng banyak lajak. Dah nak buat kita tu jadi mutoh tu be.Dek, peminat dek. Lepas tu, takut. Dek, takut berat. Banyak lajak. Dek, tubuh ada kita ni. Takut berat banyak lajak. Dek, keluar nam nak kemak. Takut apa makan banyak ni. Nyakit. Nam nak kem. Dek, peminat dek. Lepas tu, pon siya hoyo. Mari tengok pon siya hoyo tu. Tang den ahar nono punoh.Deh, lepas tu wakwi gigi kita tu apa rongok fan puk awayawa siahai. Deh, ni dua baru hok nyakit make pit peketik. Lepas tu ada lagi dua. Nah, benar-benar deh, ada lagi dua ni rok klang pom. Lepas tu nyakit lain lagi. Kita mai hubung sisi yang ketiga rancangnya Music Plus. Nah,

langsung hari sisi yang ketiga, sisi yang terakhir hok rancangnya Music Plus. Nah, pemenang. Nah, cara-cara menyakit makan pit peketi deh, sebab kita tu gemuk patu kuruh lajak. Nah, pemenang. Nah, mari hubung pula ada dua deh. Rok kang pom ya kata. Rok kang pom ni makan tu ala sikit deh, makan sikit lajak. Mana ada make apa nasi tu 2-3 mulut. Lepas tu berat tu namnak tu noi pit pekati. Nah, memang ada. Lepas tu nyak yo takut gapo namnak tu naik sud khid, ขึ้น sud khid. Nah. Kita tu mak mai yom rap deh kata kita tu kuruh lajak. Deh. Mukmun dale cara-cara ho gapo namnak. Lepas tu bagai makan ni. Nah, pemnak. Nah, ponsi ho yo. Tapi tengok dari ponsi ho yo tu ho rok klang pom. Deh. Keraduk prun. Nah. Tu le kita tu yo sok mudah. Deh, pemnak. Deh. Letih mudah. Lepas tu kuam dan tu yo nono tam. Hua cai on air. Lepas tu mari hubung nyakit lain-lain. Deh, ada gapo tik nyakit ho lain-lain ni ada akan kong lok lai lok ruam kan. Deh, banyak-banyak kago ho nyakit ni mari sekaliku. Deh, pemenang. Deh, gapo mutoh lepas make make banyak tengah malih. Deh. Lepas tu, namnak kita tu, namnak tua noy. Nak gin ahan healthy yang nak. Healthy kapa make beb berpia kita nak lut namnak tu, kita make bagi ho tak ada kaiman, ho tak ada apa, kafein panama fok ni. Nah, pemnak dah tengok ponsi ho yo. Ponsi ho yo ni, ponsi kai kiang ho ada nyakit ni, yo nono bau kuah. Nah, bau kuah ho nyakit. Tiga nyakit ho kata mari. Nah, pemnak dah. Ning cara-cara ho nyakit make pit peketi sebab tu kiwi kita tu gemuk lajak, patu kuruh lajak. Nah, pemnak dah. Jangan dok buat tu. Nah, yo nak we song pon sia ko tubuh badan kita. Dah pemnak. Tengok masa ho rancangnya Music Plus tu ni, tengok masa sudah habis dah. Dah silap salah gapo, karabun minta maaf pemnak semua ho duk dengar. Dah, patu mari dengan nak-nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam masa seje dalam rancangnya Music Plus Gelombang FM 95 MHz bahasa Melayu tepat te 24 je atau sawo tojala. Karabun minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemenang semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan di cemo ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku satu malam ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu hok pio dok dengan masa ni di cemo ni mari kosip-kosip jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni. Dengan malam hok pio dok kerja masa ni jaga-jaga kesihatan hati ataupun pio dok buat kereta masa ni pun buat kereta beringat-beringat lah jangan dok sangat kokoh bawa selamat belaka peminat. Ya gitu semoga learning ni apa ni banyaklah cuaca udara dia sangat tukar sangat kita kena jaga-jaga we kejak lah gitu jangan terlupa makin-makin ni penting sekali betul kita kena berehat tidur we cukup lani udara dia panah kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejak peminat. Ya gitu lebih lagi learning tu budak-budak deh dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangat lah kita kena bingat-bingat lah jangan duk my eye lagi tu jangan duk pelepah anak cucu my eye lagi tu gitu kita kena bingat lah peminat deh sebuga gapo panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh pula dia kata kita ni learning ni banyak peminat anak cucu dia gi my eye dengan kawai gupung kita kena jaga we kejap peminat jangan duk pelepah anak cucu my eye sebuga dia bunyi tak pandai khabar lemah kalau mana gitu kita kena bingat jaga-jaga belaka peminat sisi ni tegur menegur dulu setagi banyaklah nak kosi mari jumpa pula setagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Yes, while the record spins. Do you like something hard?

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak apa ni kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, Paminah. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masuk sehari kena tidur ni ataupun 7 jam, Paminah. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni lah dia kita nak wilelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Lepas tu pilih bata jangan temek lajak, jangan dekerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa gitu. Lepas tu pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelap lajak, tak ada juga. Takut ni gelap cik dah main rosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga. Ni dah ambil suara apa ni. Duk gegeh nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur hajar tubuh pada kita lekat tidur betul masa. Sok mo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita. Baca korang zikir ke lah mana dah. Kalau tak stay tidur apa ni. Kalau nak tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu banyak dah. Inilah di jam ni kau singa rancangan Cinta Satu Malam dengan Ngoh Malai ni. Jeput tewi ke pemenang ambil gi bapak ni sipek gi siap lah wik kita ni. Jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah pemenang. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun wik kerja yang keselamat. Jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikutlah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, faham nak? Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada berlaku lah penyakit makin masing telajok, pedas telajok, manis telajok ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak we makin ni kita tu molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi yang ada fedoh organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin bagi ni yang ada cukup lima muka. Tanya lobok sendiri lah lo ni lah. Jangan beli dia mau ubat ke apa-apa itu, kita kena beringat juga. Makin nasi ni tak ada makin mama seumur, makin buku, makin bagi tak faedah lah, tak boleh. Makin ni, makin ikan, makin air ke apa itu, jangan duk makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Suruh kacau lah, makin bagi masing manis telajuk tu tak panggil molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duk makin bagi jeruk banyak telajuk, jangan duk makin bagi hak kotak ke apa, dia tahu kita panggil kena pilih-pilih katilah. Tahu dah mudah. Tapi kita macam nak fikir masa depan. Kita nak makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit. Mari lah kata. Kena ingat apa nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua. Dia macam ni kosi. Persepsen ni. Apa nak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago katik weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejap lah. Jangan hidup main-main sangat lah. Kita kena kejap semua dah. Cara-cara makin ni, cara berehat-berehat ke apa itu. Dah, jaga-jaga semua. Step-step mana lah. Selamat berlaku ya, Pak Minah.

Nak dah. Betul, Hope, you tak tidur lagi. Terima kasih. Ha, dengar di cium ni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam ahak. Sejak dari buku 12 malam. Sampai dari buku 1 malam. Cu gelombang FM 95. Yaklah Radio Bahasa Melayu. Tepat teh 24 je. Betul, kalau ada gapo salah sikit banyak tu, di cium ni minta maaf belakang. Yo, jaga-jaga kesihatan belakang. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
3: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan hati.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Paktek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: off.
1: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
0: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-aliyyul 'azhim.
1: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat. Tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong.

Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang yang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku, kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya aku kembali. Faqirus samawati wal ard.

0: Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur

Miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah. Setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

0: Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih.

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan, dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

0: الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.
1: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia kunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya Al-Quran. Sungguh, dia maha mengetahui segala isi hati.

dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras.

0: Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat.
1: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
0: Dan Dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki.

dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu.

0: Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah.
1: Wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal-a'lam.
0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah kapal-kapal yang berlayar di laut, seperti gunung-gunung.

0: Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur.
1: أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ.
0: Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan dia memaafkan banyak dari mereka.

Dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.

apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah, lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan, mereka bertawakal.

dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf.

Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.
1: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

0: Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.
1: Walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur.
0: Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.

Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk, karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk.

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

0: Jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain, hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat.
1: Lillahi mulku as-samawati wal-ard.

Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa.

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Tinggi, Maha Bijaksana.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.

0: yaitu jalan Allah, yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam umul kitab, Lauh Mahfuz, di sisi kami, benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah.
1: أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ.
0: Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan Al-Quran kepadamu? Karena kamu kaum yang melampaui batas.
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ.
0: Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

Karena itu, kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka, dan telah berlalu contoh umat-umat terdahulu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.

yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan Dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu, agar kamu mendapat petunjuk.

dan yang menurunkan air dari langit, menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu, kami hidupkan negeri yang mati, tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

0: dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan, dan menjadikan kapal untukmu, dan hewan ternak yang kamu tunggangi.
1: لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ.
0: Agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya.
1: Wa inna ila rabbina lamunqalibun.
0: Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Sungguh, manusia itu pengingkar nikmat Tuhan yang nyata.

0: Seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa? Kelahiran anak perempuan yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat karena menahan sedih dan marah.
1: أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
0: Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan menyenangi perhiasan, sedang dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran.

0: Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu sebagai jenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan dimintakan pertanggungjawaban.
1: وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُفُونَ.
0: Dan mereka berkata, sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka, malaikat. Mereka tidak mempunyai ilmu sedikitpun tentang itu. Tidak lain, mereka hanyalah menduga-duga belaka.

Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka.

Dan demikian juga, ketika kami mengutus seseorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka.

Rasul itu berkata, "Apakah kamu akan mengikutinya juga? Sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu." Mereka menjawab, "Sesungguhnya, kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya."

0: Dan ingatlah, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah."
1: إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ.
0: Kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu.

Bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan nenek moyang mereka sampai kebenaran Al-Quran datang kepada mereka bersama seorang Rasul yang memberi penjelasan.

Tetapi ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, "Ini adalah sihir, dan sesungguhnya kami mengingkarinya."

Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya dan berpengaruh, dari salah satu di antara dua negeri ini, Mekah dan Thaif?

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak, demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki.
1: وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ.
0: Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar.
1: وَزُخْرُفًا.

Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas. Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya.

Dan sungguh, mereka, setan-setan itu, benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.

Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, "Wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat, memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia."

dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu.

Maka apakah engkau Muhammad dapat menjadikan orang yang tuli bisa mendengar? Atau dapatkah engkau memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata?

Maka sungguh, sekiranya kami mewafatkanmu sebelum engkau mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan tetap memberikan azab kepada mereka di akhirat.

0: maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh, engkau berada di jalan yang lurus.
1: Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
7: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
8: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: ้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صباح الخير صباح pagi sedapnya yang dihormati sekalian الحمد لله Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala tiap-tiap segi, tiap-tiap masa, setiap tikus, setiap kelakuan, semua segala-gala saat itu terpulih klik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ila Allah turja'ul umur. Apa khabar sedia pengayang yang dihormati sekalian? Alhamdulillah, di pagi limu-limu ni pakak gerak, pakak apa ni cuek-cuek deh, panggil lagi lah. Itu apa ni gerak saudara-saudara kita. Kita pakak muzakarah di pagi-pagi limu-limu ni deh. Kenapa? Kerana kita tak sunyi daripada kena mengaji seumur hidup sampai mati deh. Ha, itu dah. Hidup sampai mati telah cuit, kan tetap telah cuit. Hak ni hak Islam, hak. Neh. Lepas tu, hari ni tak lain tak bukan. Kita tu mari dengar kata hadis akhir zaman. Neh. Hadis pertama ialah jangan suka menyalahkan orang lain. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل إذا قال رجل هلك الناس فهو أهلكهم رواه مسلم. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seorang berkata orang ramai sekarang ini sudah rusak, maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rusak di antara mereka. Ni hadis. Hadis ni rawahu Muslim. Keterangan hadis ni mengikut Imam Nawawi ketika menulis hadis ni di dalam kitab Riyadhatul Salihin, beliau memberi penjelasan seperti berikut. Balah mana Imam Nawawi beri penjelasan, iaitu larangan semacam di atas itu ialah larangan berkata bahawa orang ramai telah rusak adalah untuk orang yang mengatakan sedemikian tadi dengan tujuan. Nah, dia nak tengah tujuan juga weh, kata-kata pun dia. Malah mana dengan tujuannya rasa bangga pada diri sendiri. Kecek mudah-mudah kata orang lain kena, orang lain tak kena, kita kena. Ha, waso kita tu kena. Ha, deh. Ha, tu dah. Bangga pada diri sendiri sebab dirinya tidak usak. Patah mana kata diri kita tak usak. Ha, tu dah. Hak ni dipanggil mulut-mulut tak sewi sakit otak lah deh. Tak sewi penat sangat bagi peminat-peminat kita saat itu. Tak lain tak bukan. Ayah mak pun boleh. Apa ni mengadakan rancangan ni klik semula tu semua kerajaan daripada Allah Subhanahu Taala neh dengan usaha popok kita dengan doa popok kita saat itu tengok boleh dengan mudah-mudah tak ada kena sewa stesen radio neh patut aja mak sendiri pun gerbang sungguh-sungguh dah ni neh dengan tidak ada apa ni hasil leg apa di atas pengajar pada tiap-tiap hari daripada Skyler ni deh. Lepas tu alhamdulillah jadi kita bakat boleh orang mengaji pun dapat pahala, orang mengajar pun dapat pahala. Tu dah. Lalu tu sudah mengada mati sekarang. Semua sudah ialah daripada Allah SWT. Dengan ikhtiar usaha ialah kita kena cari kakak, kena cari pun kita kena cari. Dan kesudahan kejayaan itu ialah Allah SWT. Tak tahu nak tiba lah mana. Jadi royak ni nak utara kata. Tak, kita tak ada kuasa. Cumanya kita saat itu supaya kata ambil beras mari menanak. Nak masuk tak masuk serah pada Allah SWT. Datang air pula. Capur air. Air apa ni banyak sikit. Lemak kerah. Itu dah. Berah pula, berah lama, berah usai, berah apa. Ya tu isbab dan musabab belakang tu. Lalu tu sudah menghormati sekeras. Benda tak ada payah, jangan jadi payah. Tidak. Jadi penjelasan Imam Nawawi, larangnya semacam di atas itu, larangnya berkata bahawa orang ramai telah usak. Adalah untuk orang yang mengatakan sedemikian tadi dengan tujuan rasa bangga. Rasa kata dia terkena sore. Orang lain tak kena. Tidak. Lalu tu. Dan dengan tujuan merendahkan orang lain dan merasa dirinya lebih mulia. Ini beringat deh bagi pok-pok kita belakang jangan duduk dengan sifat ni. Dengarkan satu hadis daripada apa ni kitab hadis akhir zaman jangan suka menyalahikan orang lain. Sudah. Dah. Ini royak. Supaya kita boleh beringat. Boleh beramal. Sudah. Maka yang demikian ini adalah haram. Kalau berkata lagu ni, tujuh lagu ni haram. Dan ada pun kita ambil pemahaman bersama saat ni hok tu deh. Ni ada pun orang yang berkata seperti ini kerana ia melihat kurangnya perhatian orang-orang ramai terhadap agama mereka. Serta didorong oleh perasaan sedih melihat nasib yang dialami oleh mereka dan timbul daripada perasaan cemburu terhadap agama. Maka perkataan itu tidak ada salahnya. Ini masing-masing lah. Perkataan sudah masuk di dalam bahagian mana. Kalau bahagian pertama tadi haram. Adapun berkata bahagian yang kedua ni, orang yang berkata seperti ini kerana ia melihat kurangnya perhatian orang ramai itu terhadap agama. Yang mana kata orang ramai tu ingin dengan agama. Serta didorongkan oleh perasaan sedih. Perasaan sedih kita ni. dia mau buat main-main senang-senang main dengan agama. Itu dia. Sedih melesat apa ni melihatkan nasib yang dialami, tidak ada salahnya. Demikianlah yang dijelaskan oleh para alim ulama, dan begitulah cara menghuraikan permasalahan di antara alim ulama yang berpendapat begitu ialah Imam Malik bin Anas Al-Khutabi deh, dan Al-Hamidi dan lain-lain. Hadis ni sabit po boleh duduk dalam kitab ni dalam pertama sekali deh. Hadis ni sengaja kita letakkan di awal-awal buku ini supaya menjadi suatu peringatan kepada kita, pada ayah mak sendiri, pada peminat kita semua, pelajar-pelajar ayah mak semua. Deh. Ha, dia dah. Tak kira kecil besar tua muda. Deh. Ha, dia dah. Kepada kita bila menghuraikan hadis-hadis akhir zaman seperti apa yang dituliskan di sini yang banyaknya mendedahkan tentang kemunduran deh umat Islam dan kerusakan akhlak mereka. Oleh kerana itu, apabila kita cuba mengaitkannya hadis-hadis tersebut dengan keadaan umat Islam di masa ini, maka janganlah kita merasa bangga dan ajib dengan diri kita sendiri. Bahkan hendaklah kita menegur diri kita masing-masing. Tidak. Jadi kita tengok keadaan itu, kita pun mari isah, mari tegur diri kita sendiri. Tidak. Mereka kata sekali dengan kita berlakulah gitulah. Ada sifat kekurangan. Tidak. Dengan amalan-amalan, dengan apa ni, hukum-hukum agama. Deh. Hak ni, kita menegurkan diri kita masing-masing dan jangan suka menunding orang lain. Walaupun hal kusok ke akhlak umat Islam di masa lalu ni yang diketengahkan. Biarlah pendedahan itu di dalam bentuk yang sehat, dengan perasaan yang penuh belah kasih dan rasa cemburu terhadap agama. Bukan dengan perasaan bangga diri dan memandang rendah terhadap orang lain. Jadi mana kata tutur tegur ni untuk agama, bukan nak belah banding kata kita bijak dan mu tak bijak. Ada dah. Yo ni yo ada payah sikit sangat ya, yo duduk di atas pemahaman dan niat pe kita. Kita niat san itu untuk agama. Deh. Tak apa. Ada dah. Kalau niat untuk nak membanding dengan diri kita sendiri, jadi demo tu huduh kita ni molek tak leh. Ha tu dah. Dah. Cumanya kita ni merasa malu terhadap perbuatan demo, terhadap agama kita. Ha tu dah. Lalu tu sedia mengajar mati sekedah. Kata pun kena beringat benar-benar. Ayah mak sendiri pun beringat habis diri dah. Deh, kalau ada tersalah, tersilap gapo san itu, jangan gaduh lagi weh. Cuek-cuek. Boleh ayah mak, tak ada apa. Tak ada nak marah apa. Kita terima kasih pula dengan demo. Kerana Malaysia kita tak sunyi daripada tersalah dan silap. Tapi kalau jaga san ini, dia akan tak timbul berlaku kerajaan salah.
0: Leh.
5: Kalau niat molek, niat untuk nak bekikan puak-puak kita dengan agama, leh, pakat-pakat beki. Mungkin pakat hina merina. Haa, tu dah. Dan tu sedang mengajar mati sekelah. Haa ni sebagai apa ni, mukadimah pada pagi lima-lima ni, leh. Munasabah dengan hari yang mulia dan hari apa ni, taklah boleh pakai setiap masa lah hak ni. Deh. Deh, ingat. Jangan suka menyalahkan orang lain. Haa, tu dah. Lepas pada tu, sedia mengajar hormati sekalian. Deh. Kita pun nak sambung lagi pula berkenaan dengan apa ni, sebuah kitab penawar bagi hati. Iaitu kitab ilmu tasawuf. Iaitu kewajipan kita kena mengaji, kita kena belajar. Deh. Tak lain tak bukan, kena mengaji beritahu. Lebih kurang. Supaya kita boleh ambil mari buat amal ibadat. Ya, iaitu kita nak sambung lagi berkenaan dengan deh, mata, mulut, mata, telinga, mulut. Deh. Lepas ni kita nak kira cara berkenaan dengan lidah pula. Deh. Lidah sudah dah. Sampai tu kata. Jadi kita nak sambung lagi. Dan seperti berbantah-bantah dan berkata-kata pada bagai yang tiada memberi faedah. Sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam man min husni islamil mar'i deh tarkuhu ma la ya'ni. Artinya setengah daripada keelokan. Kalau ke dia Islam. Kalau ke Islam seseorang itu deh meninggalkan ia akan bagi yang tiada memberi manfaat akan dia pada dunia ataupun akhirat. Dan seperti mengadu-ngadu sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata deh namamun, artinya tiada masuk ke dalam syurga orang yang mengadu-ngadu deh menceritakan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Khuzaifah radhiyallahu anhu. Dan sungguhnya telah ittifaq ulama atas bahawasanya mengadu-ngadu itu dosa besar, iaitu memidahkan perkataan setengah manusia kepada setengah kerana tujuan membinasakan antara mereka itu dan menjadikan mereka itu berkelahi. Wida mubalah. Adapun memidahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya, maka wajib ia tiada masuk ia di dalam mengadu-ngadu yang dilarang. Titak jawi dia itu payah sikit deh. Tapi kita pakat ambil faham bersama lah usaha deh. Usaha pakat-pakat. Ayah mak pun tak ada itu mahir mana juga dengan lorak ni. Lorak titak jawi ni deh. Maka kita ambil apa ni dan diketahui olehmu bahawasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya daripada kejahatan maka lazimkan akan memeliharanya. Dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kebinasaannya. Malaikat mengasingkan diri daripada manusia. Ngatu pihaklah mana tu? Ni. Jadi mana kata kita kena beringat kalau kita duk bersaing, duk berkecek, berkira dengan kita, saing sendiri dengan ibu bapa, dengan dalam rumah tangga dan sesama manusia semua sana itu kena beringat benar-benar. Jagakan lidah tu. Maka menazimkan akan menerohnya. Ha, jaga lidah. Dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kemenasihannya. Mereka mengasingkan diri daripada manusia. Ha. Ha, itu dia. Kena hidup jauh daripada manusia. Tak kena bersaing. Ada, suruh bersaing. Habis kecek wikno, lepas tu jangan lebih banyak kecek-kecek pay sangat. Takut salah silap. Dan mengekalkan diam. Nak molek sana tu duduk di ye. Ha. Wi banyak pada kecek. Neh. Mengekalkan diam melekan pada ketika berhajat. Duduk diam mereka kita berhajat kepada apa baru kita kecek kira. Jadi kecek tu kita nak apa ni nak kecek kira gapo. Ha, kalau tak ada hajat gapo kita akan duduk diam eh. Neh. Tu. Berhajat kepada berkata-kata. Seperti belajar, ha, itu boleh. Dan mengajar, boleh. Dan memberi nasihat, boleh. Dan bersembuh, boleh. Ha. Gapa ni? Bersembuh, boleh. Muazzin. Ha. Muaz bin Jabbar radhiyallahu anhu. Hai Rasulullah, berpesan olehmu akan daku. Maka mengeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lidahnya yang maha mulia dan bersabda ia. Tahan olehmu atas engkau akan ini arti lidah. Kena menahirkan lidah, jaga lidah tu, lidah engkau yang seperti lidah aku ini adalah engkau tahan akan dia daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Dan adalah sebenarnya, adalah Saidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memegang ia akan lidahnya. Dan berkata, ia inilah yang mendatangkan akan daku pada segala tempat kebinasaan, berkata oleh syair. Deh. Mana dia dah? Kata belah mana? Ialah penyair. Luka dengan sebab lembing. Luka dengan sebab lembing. Sembuh dengan mudah. Luka dengan sebab lembing ni sembuh mudah. Hilang dia. Hilang mudah. Kalau luka kerana lembing. Tetapi tiada sembuh yang dilukakan. Apa? Yang dilukakan lidah. Dan hendaklah engkau ingat. Akan bahasanya, perkataan yang baik itu mendatangkan pertunjuk. Deh. Bagi segala anggota. Dan perkataan yang jahat itu menyebabkan akan jahat segala anggota juga. Itu dah. Perkataan molek itu mendatangkan pertunjuk bagi segala anggota. Itu dia. Pahadih, lorak jawi ni. Lorak kitab jawi. Dan telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Bahasanya, manusia itu apabila berpagi-pagi bersegera oleh segala anggota semuanya kepada lidah dan berkata semuanya baginya. Ha ni, lorak kita ni pak ha. Nyapu tinggi kau tukar ni deh. Menutup oleh apa ni? Kami akan dikau dengan nama Allah bahawa engkau betul atas pertunjukan. Kerana bahasanya engkau, jika engkau lurus, nascaya kami lurus. Dan jika engkau bengkok, nascaya kami bengkok. Dan berkata oleh Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau dan lemah pada badai engkau dan terteguh pada apa ni rezeki engkau, maka ketahui olehmu bahwasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau. Dia boleh perhati tengok selalu deh. Pendek mudah kata gini lah, kita pakak-pakak mikir deh, pakak suluh tengok, pakak ambil pemain bersama. Jadi ayah mak pun kecek lorak kita jawi ni, penawar bagi hati ni deh. Ya ulai alik dengan nyur dengan apa banyak kena belah nyur deh. Tu dah. Lepas tu kita pakak-pakak ambil pemain bersama. Mudah-mudahan kita akan pahir cara nak jaga mata belah mana, nak jaga telinga belah mana, deh, tu dah. Lepas tu nak jaga lidah belah mana, tu dah. Dia tujuh anggota kena jaga. Lalu tu, apa ni, maka padanya pahala yang besar-besar dan ada ia muksiat, maka padanya seksa yang engkau kuasa menanggungnya. Sebeda Nabi SAW yang berertinya. Dan tiada menyambungkan akan manusia atas muka mereka itu ataupun atas hidung mereka itu melekat barang yang berkata-kata mereka itu dengan dia. Dan jika ada perkataan itu yang harus, yang tiada berpedah, maka padanya membuat pekerjaan bagi malaikat Kiram. Kiraman katibin. Dengan barang yang tiada kebajikan padanya. Dan ia mengirim deh surat kepada Allah SWT yang tertulis di dalamnya perkataan yang sia-sia dan membanyaknya di hadapan Allah Taala pada hari kiamat, pada ketika harus ketika haru-hara yang sangat besar lagi pada ketika lapar dan dahaga dan bertelanjang. Wallahu alam. Ha ni nak royak lebih kurang deh, kita ambil pemain bersama, kita kena jagalah. Kat lidah sana itu jangan wisalah silih. Kita kecek yang bui manfaat yang melio. Batu cara kita nak patibat sana itu kena duduk dia. Nak kecek apa-apa tu kecek perkataan yang kita berhajat kepada kebaikan dan kebajikan. Lepas pada tu sedang menghormati sekalian, kita sambung lagi pula pasal yang keempat pada menyatakan perut. Yang keempat perut. Hak nu kita kecek kita ni. Mana mata ni? Lepas tu ingat juga ayah burung, ayah mak burung. Ha. Menyatakan lidah deh. Yang tiga lidah. Yang pertama menyatakan segala anggota apa ni? Ha, yang pertama menyatakan mata. Ha. Lepas tu yang kedua. Mana ha, tak ingat deh. Ha, yang kedua menyatakan telinga. Mata, telinga. Deh. Yang ketiga lidah. Yang keempat mana? Nah, yang keempat pada menyatakan perut. Pada bergaduh pun dengan perut weh. Ha ni nak oyak anggota yang tujuh. Nak buat we manusia san itu kuat tak kuat, iman yakin tak yakin dengan Allah Subhanahu taala san itu duk di anggota semua ni dah. Ha dia dia kait ge habis. Karena semua san ni duk dalam badan manusia belaka. Kalau pergi kanan pun pergi habis semua tujuh anggota. Dah. Ha. Lepas ni kita nak apa ni? Menyatakan perut. Nak wayak ha perut ni. Ketahui oleh bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ia bagi engkau akan perut. Kerana biar apa pedahnya perut ni. Yang bangsa ugamu dan beberapa pedoh yang bangsa dunia, ada pun pedohnya yang bangsa agama, maka memberi oleh perut itu akan segala badai, akan apa ni bantuan daripada yang berubah ni di dalamnya daripada makanan kepada darah dan kepada air mani. Yang dengan dia mendapat anak dan berkekalan oleh manusia, maka dengan sejahtera segala anggota perut. Seperti mana? Seperti jantung dan lipo dan paru-paru dan perut besar deh. Sejahtera yang tinggal daripada segala badai, daripada segala penyakit yang meneguh, daripada menunaikan segala ibadat dengan sempurna. Dan ada pun pedohnya yang bangsa dunia, maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minum-minumek dan jimok. Kerana ketiga-tiganya itu adalah ia pada ketika sehat. Ketika sehat perut. Dan bermula apa ni, mensyukurkan nikmat perut itu memeleronya daripada makanan-makanan yang haram dan yang subhah. Ha, ni dia berkait lah ni nak bayar buku perut ni. Perut duduk senis-senis. Lepas tu dia nak usok ni jadi balas mana? Saat ni tu. Ialah kena kita jagakan daripada makanan yang haram dan yang subhah. Artinya yang tiada apa diyakinkan akan halalnya dan tiada diyakinkan akan haramnya. Ini subhah. Dan memeleronya daripada bersangat-sangat kenyai. Jaganya kenyai sangat. Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelero perut. Kita kena usaha weh. Jagakan perut kita tu nak balas mana nak jadi perut kita tu sehat. Neh. Sehat pada mana? Pada makanan, ha? Minum-minum apa tengok ni. Dan daripada makanan yang haram dan yang subhat. Dia nak bawa penyakit kepada kita. Ha, ni semua kena jaga. Deh. Ha, tu. Jaganya kena sangat. Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang haram dan yang subhat, kerana tiga perkara. Pertama, kerana takut daripada seksa api neraka. Telah berfirman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksudnya bahwasanya sekalian mereka yang makan mereka itu harta anak yatim kerana zalim. Hanya sonyo makan mereka itu di dalam perut mereka itu akan sebab bagi api neraka. Upai api neraka weh. Makan harta anak yatim sana itu.
0: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Lalu tu sedang menyermati sekedar. Oh lah, begitulah kita pun. Ayuh mak pun kecek anyu-anyu. Nak wih mudah pahal. Tak sewi apa ni. Orang gaduh-gaduh tak pahal pulak deh. Dan lagi pulak. Selagi akan masuk mereka itu ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Dan sebenarnya Nabi SAW. La yadkhulul jannata lahmun. Nah. Lahmun nabata min haram. Artinya, tiada masuk ke dalam syurga daging-daging kita tu yang tumbuh daripada makan-makanan yang haram. Allahu akbar. Kali ni ayah mak weh pakak mucak panjang belako. Oh. Leh. Ha, ni kena jaga weh. Ha, kadang-kadang orang nak jaga belah mana. Ha, kena usaha. Kena jaga weh. Ha, tu dah. Kadang-kadang ni kena lawe hati kita kena lari. Lawe. Kalau tergede kata pergi saat ni tu makan ni. Apa benda besar. Subahak. Hare kahlah halah kahre. Saya kaca. Ni. Tapi dia ada ukur dia. Deh. Zon deh. Apa ni ukur dia ni kalau kita saat itu berat balik hare. Sebut kata hare macam ni. Sama ke? Kalau kata apa ni? Tak hare macam ni. Berat balik tak hare. Dia duduk berat tu. Kalau berat balik hare, hare. Kalau berat balik tak hari, tak hari. Ha, itu dia. Ha, ini cara sukat teh dia. Artinya. Deh. Daripada makanan yang haram dan sebenar Nabi SAW. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Allahu Akbar. Wa na'uzubillah. Deh. Ha, kita minta berjauh lah. Ha. Oh, dia makan saat ini kena beringat itu. Dan sebenarnya Nabi SAW lagi. Deh. Yang berertinya, maka bagi siapa memelihara dirinya daripada segala yang subhat. Ha, benda-benda subhat saat itu. Kita tahu dah. Kamnik Yam kata subhat itu apa dia. Subhat itu mana kata tak tahu halal ke haram. Ha, itu dah. Jadi sumber salah. Ha, itu subhat. Maka sungguhnya telah apa ni menuntut apa ni telah menuntut bersih ia akan agamanya dan dirinya.

Dan yang subhat itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadat. Kerana tiada patut. Tiada patut bagi mengerjakan ibadat itu melainkan yang suci daripada segala kekotoran. Sama ada kekotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis ataupun kotoran yang tiada dapat dilihat seperti ada kecil dan ada besar. Dan makan yang haram dan yang subhat. Nah, begitulah sedih mengajar orang mati sekalian. Sedih. Ini kau habis apa? Nah, begitulah. Lepas tu masa kita berkat sangat dah dengan waktu subuh. Dah. Nah, kita hubungi sikit lagi. Iaitu yang subhat itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadat. Membatuk weh. Kerana tiada patut bagi mengerjakan ibadat mereka yang suci daripada segala kekotoran, sama ada kotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis ataupun kotoran yang tiada dapat dilihat seperti hadas kecil dan hadas besar. Dan makan yang haram dan yang subhat. Yang ketiga bahasanya, yang makan akan makanan yang haram dan yang subhat itu ditegahkan akan dia daripada mengerjakan kebajikan. Ulak dah. Tak sebuah kebajikan. Dan jika mengerjakan ia akan dia nescaya tiada diterima daripadanya dan tiada ada baginya melekat penak jua. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya beberapa banyak daripada yang semayak malam tiada ada baginya daripada semayaknya melekat berjaga dan beberapa banyak daripada yang puasa tiada ada baginya daripada puasanya. Mereka lapar dan dahaga. Diceritakan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Nah. Iaitu tiada menerima Allah Ta'ala akan semayak seseorang yang ada di dalam perutnya. Ni royak ha perut ni. Deh. Dan perutnya yang haram. Ada pun bat sangat teh kenyih. Maka hanya soalnya ditutup. Daripada menjauhkannya kerana beberapa perkara. Ialah pertama kerana bahasanya banyak makan itu sebab bagi kerah hati. Makan banyak jadi kerah hati. Wey. Yang kedua bahasanya, pada banyak makan itu, membakitkan segala anggota pada yang sia-sia dan pada kejahatan. Dan yang ketiga, ada membanyakkan makan itu, membinasakan kecerdikan. Jadi penat. Otak pun tak jadi otak pekat. Otak tak cair. Makan banyak. Dan kapitalis. Dan sebab bagi sedikit faham dan pengetahuan. Dan yang keempat, bahwasanya banyak makan itu sebab bagi sedikit ibadat. Kerana bahwasanya manusia itu apabila membanyakkan ia.

0: akan makan nescaya berat badannya. Ha, lagi kot tu. Kena dah tak ada kena hurai banyak. Dan mengatuk matanya. Dan yang kelima. Nah. Yang kelima bahasanya membanyakkan makan itu sebab bagi ketiadaan sedap mengerjakan ibadat. Dan yang kena bahasanya pada membanyakkan makan itu ditakuti jatuh kepada yang haram dan subhat. Dan yang ketujuh, bahasanya padanya apa ni menyusahkan hati dan mempenatkan badan pada mencarinya dan menyediakannya dan memakainya dan melepaskan daripadanya mudarat. Begitulah. Banyak lagi ni yang kelapa yang ke-10. Deh. Tu dah. Lepas tu lebih kurang masa kita pun deh. Apa ni dengan kita berhak buat sementara.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta."

mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti. وَإِذَا

Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran?

Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, "Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Yaquluna

Mereka berkata, sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh."

0: Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Begitulah sedang menghormati sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh sambung pula dengan pelajari kita. Dah, walau selit sepik secara mana sana itu, ialah pengajian sana itu satu kewajipan besar bagi tiap-tiap orang Muslim yang mukallaf, tak kira laki-laki dan perempuan. Dah, kita kena mengaji, kena belajar, kena tahu hak yang sebenar itu malah mana. Lepas itu pakat beramal bersama. Ha, itu dah. Dia sebenarnya bagi alim ulama kita, hak dulu, hak kedia, hak baru pun, dia makin tu juga. Jadi su akhir saat itu, jadi kita boleh ambil bahamir bersama kata, pasal apa kita duduk belah bagi? Deh. Duduk belah bagi mung lagu tu, aku lagu ni, buat wa'amak ibadat, mung kena, mung tak kena, ni tak kena. Semua saat itu, ya di mana-mana maidah sampai siapa kelar ni. Lepas tu acuan kita fikir tengok. Kak ada Allah ni kita fikir tengok. Tak ada lain tak buka kerok eh. Tu lah ya. Ambil daripada awal sehingga sampai akhir sana itu. Kerok eh 30 juh. 9,996 ayat kata setengah-setengahnya. Eh, kerok eh semua sana itu. Sebut habis. Cukup lekat. Tiap-tiap ilmu ada cukup lekat. Tak ada kata ilmu sains tak sains ada duduk dalam kerok eh habis. Ha, ni kena mengaji wi dalek, mengaji wi apa ni cukup lekat. Deh. Kerana ilmu sana itu dia ada. Tertik dia ilmu. Mula-mula mengaji pekat rendah. Memang kata ibtidai. Ibtidai lepas tu naik gi apa ni. Iqtidai, naik ibtidai. Deh. Lepas tu naik gi sampai ke sanawi. Ni. Ha, betul. Lepas tu sampai kuliah. Kuliah saat ni tu untuk nak belah kaji. Nak bercerak lagi-lagi. Dengan dalih-dalih para tu kau ni. Semua pengajian saat ni tu untuk nak cari hak sebenar. Bukan nak cari hak salah. Lepas tu ambil mari pelaga tengok. Semua perkara saat ni tu kalau jamin dulu kata. Kerja apa-apa bersau bagi akal. Mana kata akal fikiran Malaysia saat itu, tu have buat siap lah kau dah. Lepas hukum hakam saat ini, semua saat itu, tak lepas daripada fikiran Malaysia. Ha, tu dah. Tak sewi lajak, tak sewi kurang. We duduk pertengah. Barulah sepenuh tiap-tiap amalan kita saat itu. Deh. Kalau kira saat ini, semua kerja jadi amalan habis. Kalau kira saat itu. Dengan tikuh laku, dengan agapa. Lepas tu ayah mak pun nak sambung pergi pula. Berkena dengan apa ni ilmu tasawuf. Eh. Iaitu kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang tujuh. Yang telah lepas meridah. Sebut pasal yang pertama pada menyatakan mata. Kecek ha mata. Eh. Ha mata ni buat gigi. Wui jadi timbul sifat berzina. Ha, tidak. Deh. Kerana semua saat itu jadi jatuh dalam berzina, itu ialah dua mata. Tengok dengan mata. Ha? Lepas tu berzina pula dengan mulut. Berzina dengan apa ni? Ha, berjalan dengan kaki pula, berjalan kepada tempat yang haram, berjalan kepada kepadanya, dan bermula mulut itu berzina, ialah zinanya mengucap akan yang tiada halal. Kecek hak tak halal. Ha, tidak. Dan lagi pula, hati itu berkhanak ia dan mencita-cita ia kepada benda tu. Benda yang tak halal. Dan membenarkan akan yang demikian itu. Apa? Oleh farad. Dengan bahawa mengerja ia akan zina itu. ataupun mendesta ia akan dia. Dengan bahawa terteguh ia daripadanya, menceritakan akan ini hadis oleh Muslim dan oleh Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan ada padanya hadis ini menunjukki atas bahawasanya asal bagi zina farak itu dua mata. Sabit dua mata itulah. Sebab pada itu kita nak sambung pula pasal yang kedua pada menyatakan telinga. Anggota yang kedua ialah telinga. Hak ni kita kokoh mengaji, kokoh belajar, kokoh dengar lagi. Lepas tu kita pakat ambil wak fikir bersama. Kita pakat uji tengok yang bersama, pakat mikir tengok. Pakat mikir tengok, kita nak duduk setara mana. Semua tak ada pihak boleh ukur sama, semua tak ada pihak. Apa nak wayak? Boleh kata, lola ni, apa ni, yang telah lepas maidah, dan lola ni lepas tu, yang lagi karate, yang panggil adit, pacuban anak khut. Dia kena ada tiga perkara ni, barulah sepenuh amalan kita. Yang telah lepas saat itu, kita buat sepenuh ke tak sepenuh lagi. Tak sepenuh kita cari benda-benda yang sunat, benda-benda poin yang, ataupun betulkan hak mana hak wajib. Tak sepenuh lagi, we sepenuh. Itu ya. Tidak. We jadi KDS Karela ni, we jadi kena. Lepas tu lagi akan datang, kita cari tambah lagi pula. Banyak perkara lagi. Di dalam satu perkara sana itu berapa pun jalan. Itu dah. Seperti mana kita nak baca Fatihah. Mana kena ngaji huruf hijaiyah dulu. We tahu alif duduk betul mana. Ain duduk betul mana. Sin duduk betul mana. Shin. Shin duduk betul mana. Itu kita kena belajar waktu itu boleh. Tiap-tiap orang kena belajar situ berlaku. Lepas tu buat sekodas kat boleh. Itu dah. Ada kalau jadi Tok Imeh, dia buat sendiri tak apa, sekodar sekat dia sendiri boleh. Nak jadi Imeh orang tak boleh. Ada kalau ada orang penuh malak, boleh jadi Imeh. Gitulah. Kalau ada tertik lagu ni, kita tak ada balas batas dah. Semua menjadi kita kena jombrap tertik. Dia tak ada duduk di rupa parah, tak ada duduk di gapo, duduk di ilmu pengetahuan. Duk di pandai masing-masing. Hak mana lebih orang itu jadi pemimpin. Tu upacara dia. Tak ada kena berebut tak. Ni cara-cara dia. Lepas tu pasal yang kedua pada menyatakan telinga. Pasal apa kita sebut lagu ni pun, nak we tahu kata, kita nak pakai guna telinga tu, nak we jadi manfaat lah mana. Nak baca apa ni, mata dia sikit, ketahui olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah SWT. Tuhan jadi telinga saat itu untuk apa? Bagi engkau. Kerana beberapa pedah yang bangsa dunia dan beberapa pedah yang bangsa pada akhirat. Telinga pun ia ada pedah dunia dan ada pedah akhirat. Kena dipahir situ. Deh. Maka setengah-setengah daripada segala pedohnya yang bangsa dunia bersedak-sedak dengan yang didengar dan yang mencapaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Dan setengah daripada segala pedohnya yang bangsa pada akhirat itu mendengar ia akan Quran. Ini bahasa kepada akhirat. Bawayak ini, dia pun tak kena wayak dah. Bahasa dunia ni dengar lagu-lagu, dengar apa tu kok ni. Bahasa akhirat sana itu mendengar ke ia akan Quran dan hadis. Ini bahasa kepada akhirat. Dan hadis Nabi. Lalu tu sudah mengajar mati sekalian. Dan segala ilmu yang memberi manfaat dengan telinga. dan juga kerana banyak ini segala pedahnya, yang pendengar itu lebih afdon, lebih comel, lebih molek kan itu daripada penglihat, kerana kebanyakan pedah penglihat itu bangsa dunia, dan kebanyakan pedah pendengar itu bangsa kepada akhirat. Apa yang kita mulai dah. Sekali ini dengan Yohmat ini, kita pakai baca, kita ambil pahamnya bersama. Ha, sudah. Dan lagi pula, kerana itu mendapat engkau akan yang buta huruf. Buta apa ni? Yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu memeleronya daripada mendengar yang dilarikan seperti mengupak. Ha, telingok so dia dengar orang yang mengupak tu. Nah. Dan mengadu-ngadu dan segala perkataan yang tiada baik. Kata eh tak molek. Seperti bina'ah. Dan berbantah-bantah. Dan lagi pula seperti mendengar suara perempuan. Ya banyak yang sakut paut. Kalau kita tak mengaji, tak dengar, tak tahu. Salah kot mana dah dah. Terhebat telinga boleh dengar belakang. Tak. Dia kena dengar perkara yang baik. Dan minta ui jauh dengan perkara yang tidak baik. Seperti mana dengan orang duduk mengupak. Tak lep, tak lep belakang tu. Dan mengadu-ngadu. Dan segala perkataan yang tiada baik seperti bida'ah. Dan berbantah-bantah. Seperti mendengar suara perempuan. Tak lep juga. Dan muda beliau. Jika ditakuti. Daripadanya. Akan fitnah. Yang seperti mendengar. Berkakah permainan yang diharamkan seperti sunah dan genah, dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpamanya sunah itu. Kenapa? Kerana perkataannya itu menyalahi deh, menyalahi ia akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lazimkan olehmu suruh buat tu deh ialah memelihara pendengar engkau daripada perkara kata yang keji dan yang sia-sia, kerana mereka yang menuntut dengar bersekutu dengan mereka yang berkata-kata pada dosanya. Orang dengar, orang berkata itu sama berdosa. Perkataan yang haram itu, dan lagi pula bahasanya mendengar perkataan yang sia-sia tu. Kita dengar kata tak ada pakai gawal. Sia-sia panggil kata tak pakai gawal lah dia panggil. Eh. Perkataan sia-sia tu dan keji. Itu mendatangkan waswah ke dalam hati. Kalau kita duk dengar lagu tu dia mari waswah di dalam hati. Dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Setengahnya memberi apa ni manfaat dan setengahnya memberi mudarat dan setengahnya penawar dan setengahnya menjadi racun. Ha ni kena dengar molek deh supaya kita nak ambil apa ni kakah dia. kakah kita nak jagakan daripada telinga sana itu. Neh, hang ni dia. Neh. Ialah perkataan yang didengar itu seperti makan eh. Setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat. Dan setengahnya penawar dan setengahnya menjadi racun. Bahkan buat kekalai perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalai makanan di dalam perut. Ha, ni telinga, ayat telinga ni. Dia kita dengar gitu, dia duduk lama. Berjerak masuk ke tempat dalam hati tu. You know. Dia tak suka makanan. Dah. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Kerana makanan itu hanya ia apa ni dari dalam perut besar dengan tidur dan upamanya dan terkadang berkekal ia di dalam perut beberapa hari kemudian hilang ia dengan makan apa ni pencair deh makan julak makan apa. Kalau duduk dalam perut sana itu, makan julak ni sekali itu, ha? Cuci, basuh perut. Boleh. Eh. Ada pun perkataan jatuh. Eh. Ke dalam hati, maka terkadang terkekal ia di dalam hati seumur hidup. Ha, masuk hidup pa'ak dalam hati ni, ah, jangan. Lepas tu nak basuh belah mana dalam hati. Ha, dia dah. Deh. Kadang-kadang kekal dalam hati seumur hidup. Maka jika ada ia perkata eh yang jahat. Maka sentiasa ia memfitnahkan. Dan mendatangkan waswah. Bukan terkadang. Deh. Apa? Mensebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakan. Kita ada akal fikir pada memelihara pendengarnya dengan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Nah. Inna sama wal basara والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Artinya bahasanya, pendengar dan penglihat dan hati sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Semua segala-gala saat itu tak lepas daripada soal di akhirat nanti. Deh, patu pakat suluh tengok, pakat fikir tengok. Daripada mata, patu telinga, nak dengar, dengar mana. Yang memberi manfaat seperti mana. Dengar orang mengajak agama, dengar baca Quran, dengar baca hadis, dengar-dengar benda-benda yang molek. Deh, minta jauh daripada benda-benda yang haram benda-benda tak molek. Kenapa? Kerana dia nak kekal dia, duduk di dalam hati sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Dia dah. Lalu tu sudah menghormati sekalian. Ha, ni kita apa tu? Berkenaan dengan telinga. Pasal yang tiga pada menyatakan lidah. Anggota yang ketiga ialah lidah. Kita nak macam mati, dengar katik lagi tak jauhi pun. Deh. Kita nak berpahami bersama. Ketahui olehmu, kalau tak kena betul mana, tolong-tolong nasihat weh kepada Yoh Mak. Kita pun umur banyak dah, tua takut bersilap kau tu kau ni. Ha? Kita pakat-pakat muzakarah. Ha, ataupun, deh. pakat-pakat tapu lah. Tambah-menambah sikit sebanyak. Demo ada panglamai berjumpa malah mana. Ha, kita pelaga tengok. Lepas kita ukan nak buat Allah. Ha. Nak tobat ke malah mana. Nak berhilir daripada penyakit tu. Penyakit wasuah tu wasuah. Ha. Lepas tu nak basuh hati malah mana. Tak lain tak bukan dengan zikir lebih banyak. Selawat lebih banyak. Ha, tu nak. Nak basuh titik hitam di dalam hati kita sana itu. Banyak ada berlaku. Kali ngayuh mak pun ada berlaku. Ya kita nak menapi tak boleh ni. Deh. Ha, nak patisik tak boleh. Kerana dalam hari ini telak mata sana dia berjumpa. Bih. Dunia akhirat dia berjumpa. Ada munafaat. Ada tak ada munafaat. Lepas tu kita pakat-pakat ukar. Ataupun kalau boleh ukar selalu. Mujur kita ukar-ukar selalu dah. Deh. Ha, kita mengadap, kita bersaing. Kita bersaing dengan orang. Ada ilmu agama. Sebab tu ayah mak pun boleh kaji kata kita kena berapak dengan alim ulama. Satu mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita seperti mana kurniakan kepada alim ulama. Nah, tidak. Keberkatan. Ha, tu. Kita kena bersaing berlaku. Bersaing dengan alim ulama untuk kita nak menyucikan diri kita dan nak menambahkan ilmu-ilmu yang manfaat lebih banyak lagi. Lepas kita bersaing dengan biasa saat itu untuk kita nak ukar masalah. Nak tolong-tolong menasihat. Niat we kena, insya Allah kita dunia itu berkat, akhirat lebih-lebih lagi. Apa ni kita sambung lagi pula pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Ha, ni hak lidah ni bimbang sangat ni. Ada kira siapa lah sekali dengan ayuh mak. Ha, lalu tu kita selalu bertobat. Minta ampun kepada Allah SWT. Ha, kesilapan dengan tidak sengaja. Ha, tu dia. Orang yang ada ilmu agama saat ni dia silap pun silap dengan tidak sengaja. Ha, tu dia. Maklumlah kita kecek dia banding-bandingnya. Kadang-kadang dia pun ketup. Ha, tu dah. Jadi hidup apa ni semak dengan demo. Ha, tu kalau ada silap kat mana tu maaf weh kat ayah mak tu. Kerana nak akak ambil buat contoh teladan hak benda-benda yang tak sesuai saat itu payah juga. Tak akak contoh teladan tak masa payah nampak deh. Lalu tu kita nak usahalah. Kita ambil perkara-perkara yang penting. Tak sesuai kita tak siap ambil. Mari buat dua kecep kira. Okay? Nanti dia. Lepas tu nak baca lorak kitab sikit. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Subhanahu Taala menjadikan ia akan lidah bagi engkau, bagi buat kita semua tu hewiman lidah kepada manusia semua sana itu supaya membaca engkau dengan dia akan Quran. Ini yang penting. Ha, tidak. Deh. Baca ia, tapi itu kena belajar Quran. Zaman dulu tu penting. Quran tu kena mengaji berlaku. Pagi hari lagi dah. Ha. Deh. Ayuh dan bono gerak suruh pergi mengaji Quran. Sebelum pada nak pergi duduk tempat satu lagi mengaji dah Quran. Ngaji apa ni? Quran lu dia panggil. Kata, deh, baca ayat lazim dulu. Belajar mengeja, belajar apa. Pahlawan ni payahlah ni. Tak sih demo nak cepat. Tak sih mengeja, tak sih apa. Kalau kita tak mengeja dia panggil, mana kata mengeja tu mengaji daripada alih batal. Ha. Lepas tu alih datah A, alih bawah I, alih dapat U. Ha, dia kata lama mengaji lagu ni. Dia sebenarnya lama saat itu dia panggil asuh ya. Asuh lidah. Ayah mak deh ngaji. Mula baca huruf hijaiyah ni. Alif batasa jim ha khoda za ro zai sin shen sha dot to zo ain din pokah kof lam mim nun waw ho. Yo, wassalam. Ha, dia dah. Lepas tu, alih datang A, alih bawa I, alih dapat U. A, I, U. Mengapa kau tu? Lepas tu, alih dua datang An, alih dua bawa In, alih dua dapat Un. Ha. Alih bagi dua datang. Alih bagi dua datang An. Alih bagi bawah dua. An, in. Alih bagi dua dape un. An, in, un. Ngejo mari sehingga dapat. Jadi, kita mengenal cara mengejo sana itu boleh baca Quran sah. Tak payah lah. Ha, tidak. Kalau dia mau nak ambil cara mudah, jadi payah sikit. Habis tu dia nak molek we hidup kelip semula buat ngejo buat gaposan itu, barulah kita nak betulkan huruf hijaiyah dan itu we kena sebut huruf hijaiyah neh. Ha, tu dah. Hok ni satu kojip pe pasal yang ketiga pada menyatakan lidah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ia akan lidah bagi engkau supaya membaca engkau dengan dia akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala zikir dan menyuruh engkau deh dengan kebajikan dan melarik daripada kejahatan lidah dan memberi nasihat. Lidah kita beri nasihat. Engkau akan orang Islam dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu. Dan mendamaikan engkau akan mereka itu dengan lidah juga. Dan lagi pula. Deh. Dan barang sebagainya daripada segala pekdoh akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Mana? Seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana muslihat dunia seperti mencari harta dengan segala akidah. Dengan segala akak. Seperti akak jual beli dan akak sewa dan hendaklah sukut dan lain-lain lagi engkau atas nikmat lidah itu dengan memeleronya. Kita nak jaga nikmat tu hewat lidah we kita san itu kena memeleronya daripada barang yang tiada dijadikan dia kerananya. Kerana lidah. Daripada perkataan-perkataan yang dilarang seperti berdusta. Hak ni halaman satu sekali bahang. Jangan bahang sama sekali dengan lidah. Yang dilarangnya seperti berdusta. Pakat duk bahang. Yang bahanglah mana? Yang menyakiti akan orang-orang yang lain. Maka itu dosa besar. Allahu Akbar. Deh, insyaAllah sekali dengan Yohmat, sekali dengan peminat kita hari ini, kita tahu dah, acu-aculah kita, basuh. Deh, buat penawar saat itu, basuh. Lidah menjadi lidah yang, aku panggil lidah mah. Allah, lama tak dengar lidah mah deh. Semua kita boleh buat. Nak buat tak saya buat di atas kita. Jauh pandai lik, pandai apa. Ha, tu lah. Pandai jauh daripada benda-benda muksyak, benda-benda tak molek. Eh. Ha, tu. Hak ni nak rayak daripada lidah. Mata rayak dah. Telinga rayak dah. Lepas tu lidah pula. Lidah ni jalan bab besar ni. Ha. Kalau silap dosa besar. Deh. Dan bersalahnya, berdusta yang tiada menyakiti, maka iaitu dosa kecil. Tak ada menyakiti kepada orang lain. Kecuali kerana hajat, maka tiada ada ia dosa seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Haa, ni ada juga weh tempat peluweh. Peluweh kita nak dusta ni seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Nak baik manusia dua orang duduk balas sana itu. Deh, ha, kita boleh capur masuk. Berkenaan dengan benda dusta. Mendamaikan antara manusia. Tapi ingat sikit lah. Deh, ha, itu dah. Kerana sebenarnya Nabi SAW laisa bil kazzab man yuslihu bainan nas. Artinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Tidak. Dia panggil cari buah kecek. Nak uwi orang dua orang ni tu baik. Tidak. Bahkan terkadang wajib pula dah. Ada juga terkadang tu wajib berdusta. Seperti melihat ia akan orang yang haram. Yang haram dibunuh. Yang bersembunyi. Ia daripada orang yang zalim. Yang menghendaki membunuhnya. Ha, itu dia. Demo orang zalim nak bunuhnya tak ada salah apa. Kita boleh bahu. Boleh dusta untuk nak menyelamatkan daripada kezalimik dengan bunuh-bunuh deh orang zalim saat ni tu. Maka wajib berdusta kerana melepaskannya daripada dibunuh orang yang zalim itu. Dia tak ada salah apa. Demo dia nak bunuh dia. Kita mesti kena loyal sikit lah. Deh. Lagi ke mana-mana pun. Nak lepas daripada kezalimik kepada seseorang itu dengan bunuh. Deh. Dia ada juga. Deh. Peluang untuk kita nak menyelamatkan dengan bohong kita saat itu. Nak menyelamatkan dengan kezalimik seseorang kepada seseorang yang lain. Deh. Kita boleh faham. Dan seperti mengupak, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci. Ia akan dia, jika didengarnya. Ha, ini, kami ni yang mengupak. Mengupak saat itu, kita sebut tuai tak ada. Tapi kata eh saat itu, kalau tuai tahu, ia tak kena berdosa kita. Ha, tidak. Oh, ia tak kena. Dengan perkataan yang beci. Ia akan dia jika didengarnya. Maka iaitu haram dengan ijma' ulama. Bahkan berkata kebaikan mereka itu. Bahwasanya mengupak itu dosa besar. Allahu Akbar. Lani Alhamdulillah dah. Peminat yoh mak, pelajar yoh mak semua sana itu. Jari dah nak buat tupak atas gerih. Minta ujau. Dia tak ada payah dah kita beradu, tak ada. Hanya tu ya. Ini. Beradu boleh satu ketika. Lama-lama dia kalah, tak ada apa. Kita tukar daripada waktu pak di, apa ni, di sela-sela, di basah mana sana itu. Kita tukar menjadi kiraati. Ha, tu dia. Ngajar ugamu, kiraati kah, kita buat. Ha, ataupun buat kupulai. Ha? Buat kupulai kapung untuk nak menambah setakit. Deh. Pertina pakak-pakak buat kupulai, buat dodo. Ya ada hok malah, ada hok rajin macam apa sekali. Hok malah dia ada duit, ha, tolong dengan duit. Tolong modal. Beli barang buat dodo, pakak buat jual. Muka jualan kapung kita saja. Ni satu nak sang achieve mai. Dari kumpulan baik pada kita duduk waktu pak di atas kia. kita mai buat dodo sini, buat lalai kumpul eh. Lepas tu kecek hak agama. Hak ni comel. Deh. InsyaAllah. Kerana umur kita sini, ni nak sakat tak boleh weh. Mati 24 je. Mereka yang mahu duduk keliling semua. Supaya main kisi dan teridah. Ha. Siapa nasib baik, lepas lagi. Boleh duduk tak kisi lagi. Pidau nasib tak baik, hanya ke bawah dong. Jatuh daripada kisi. Semua tu apa orang panggil senemek ataupun kilar ke apa kita duduk main kau hidun teri tak kau hidun teri sana tu. Dia boleh mikir. Ambil kau hidun teri buat mikir cara buat amal ibadat. Duk musim dah gitu. Musim dah kalau prik. Ha, tak ada nak beringat jatuh dung. Tak ada duk tak kisi. Ha, tidak. Lalu tu cuba boleh agama tu kita nak rebuk-merebukkan. We jauh daripada benda-benda muksyak, capur sekali dalam itu, kita buat dengan ikhlas. Hati boleh lalani itu, kita kena, we timbul sifat ikhlas, we boleh. Ikhlas dengan diri sendiri. Tak ada kena nombor demo mai duduk, ajar tutup tergodok dah. Jaga masa kita, jaga wela kita. Ha. Wak wela we molek. Pia tu, wak mga tu, pia ni, wak mga ni. Deh. Ha, lepas tu Jumaat pun sejik. Ha, pia tu, ha, Jumaat sejik. Kena rebuk juga wela pun. Kita kena duduk balik deh semua. Jangan duduk balik tak deh. Ha, dia dah. Dia kata pergi Jumaat. Ha. Alah ni Ayah Mak pun duduk ukar. Cara Ayah Mak ke tua dia. Bangun subuh ni duduk bay dah. Deh kata deh. Mani. Mek semaya. Pong tu pergi. Bawa mudah tu ime baca patiha. Deh. Sudah. Kita bagi akik kebe. Tapi mujur kata tu ime tu baca ayat panjang. Ha, kita duduk wilik deh semua. Kena lawa eh. Deh. Wah malah ada berlaku sore-sore. Tapi kita kena usaha. Deh. Hak ni tak lain tak bukan anggota tujuh saat ni tu. Kita kena beki kita hari-hari ya. Dia kena beki enam hari. Silap ni silap semua. Dia kecek banyak, silap banyak. Ha, kita break tak sama kecek banyak. Gitu je lah. Ha, super semua. Deh. Lalu tu sedang mengajar rumah hati sekadar. Kadang-kadang wajib berdusta seperti melihat ia akan orang yang haram bunuh. Dibunuh. Yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim, yang menghendak ke membunuhnya akan, maka wajib berdusta kerana melepaskan daripada dibunuh orang yang zalim itu kepada seseorang. Ha, seperti mana mengupak, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang beci. Ia akan dia jika didengarnya. Maka iaitu haram. Dengan ijmuk ulama kata, bahkan berkata kebanyakan mereka itu, bahasanya mengupak itu dosa besar. Ha, tidak. Deh. Mengupak tu dosa besar. Nah, kita minta berjauh. Kerana bagai yang datang padanya, ialah. Ha, ini panjang lebar, kau sambung lagi pula deh. Kerana masa kita pun dekat sangat dah ni. Deh. Daripada beberapa janji. Apa ni? Seksa yang bersangat-sangat teh seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berertinya. Hei sekalian mereka yang berimeh. Jauhkan oleh kamu akan banyak daripada seko-seko eh. Iaitu seko yang jahat. Kerana bahasanya setengah daripada seko eh itu dosa. Dan jangan kamu mencari. Deh. Jangan kamu mencari dan memeriksa aib pe manusia. Sosok diisi dah cari ada motor melano ai bangau we. Karuk dak we. Sosok duk peso banyak. Sosok duk peso aib manusia. Dan jangan mengupak. Setengah kamu akan setengahnya. adakah suka seorang deh kamu bahawa make ia daging saudaranya pada ketika mati? Maka benci kamu akan dia dan takut olehmu akan Allah Subhanahu Taala bahwasanya Allah Taala itu sangat-sangat menerima taubat. Kalau kita tu banyak daripada taubat deh, ada kira lah. Lai sari-sari sana itu kena taubat. Deh. Menerima taubat lagi sangat kasih saya dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi dan Tibrani dan Abu Syaikh dan Ibni Abi Dunya daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma berkata keduanya sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksudnya jauhkan olehmu akan diri kamu dan jauhkan oleh kamu akan mengupak kerana bahasanya mengupak itu lebih bersangat-sangat daripada berzina. Dosa dia deh. Apa ni dikatakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa ada mengupak itu lebih bersangat daripada berzina. Sebab ya bahasanya seorang laki-laki terkadang berzina ia dan taubat ia maka menerima Allah Subhanahu Wa Taala akan taubatnya. Dan bahasanya yang mengupak itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni bagi orang baginya oleh orang yang diupatkan. Kena pergi minta dengan tuan dia, minta maaf dengan sama-sama orang kena mengupak tu. Dan seperti menyalahi janji yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah. Tanda-tanda munafik itu tiga. Apa bercita ia nescaya berdusta ia. Dan apa ia menjanji ia akan kebaikan nescaya menyalahi ia akan janjinya. Dan apabila percayai akan dia nescaya khianat ia. Artinya tiada menunaikan ia akan bagi yang dipercayai itu daripadanya. Tu dia cara-cara mengufat deh. Lepas tu tak lain tak buka. Hari ni lebih kurang sekadar sekat ni dulu deh. Lepas tu masa kita pun ada lebih kurang lagi tak ada berapa minit deh. Buat kesimpulan kata kecek gidah berkenaan dengan satu kitab penawar bagi hati deh. Dia dah. Tujuh anggota. Kalau kita nak kecek sana itu, kena jaga tujuh anggota daripada kesilapan dan daripada dosa-dosanya. Nah. Iaitu kita kecek gidah ialah berkenaan dengan mata, telinga dan lidah. Nah. Lepas tu ada empat lagi sana itu, kita akan sambung lagi pula deh. Lepas tu hari ini tak lain tak buka. Kalau ada salah silih ke apa, maaf pada ayah mak banyak-banyak. InsyaAllah kita pakai berdoa. Ruang ni kita sana ni, ada selama-lamanya. Dan ayah mak sendiri pun azir dah kata, InsyaAllah selagi mana saya radio, beri peluang pada ayah mak. Ayah mak pun nak buat tengah siapa, habis-habis umur lah. Deh, kita pakai berdoa. Lepas tu, peminat kita pun tunuh bersapa-sapa lagi pada peminat lain. Tak lain tak buka ruang yang ayah mak ni, ayah minta dah. Jadi mana kata, selama mana pihak saya redu beri peluang pada ayah mak, ayah mak, insyaAllah kita pakat boleh muzakarah setiap pagi. Hari ini tak lain tak buka salah silih, maaf ayah mak banyak-banyak. Minta we, apa minat kita semua sana kuat kat email dan makraman yang soleh. Hari ini sekadar sekat ni, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala. وبركات
2: بسم الله الرحمن الرحيم
0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?

kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.

Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.

0: Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur.
0: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.
1: Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur.
0: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

0: Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

0: Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?
1: قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Qul huwallazi dharaakum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?